Nah, bencana alam ini teman Prudo menelan banyak sekali korban jiwa. Sedikitnya 2.416 orang dan menyebabkan 2.416 orang ini yang tidak selamat ya, atau meninggal dunia teman Prudo, dan 11.441 orang mengalami luka-luka teman Prudo. Terakhir ini di tahun 2013 ya. Ini ada serangan bom yang mendera acara pemakaman di Baghdad, Irak. Akibatnya 60 orang meninggal dunia teman Prudo, dan 120 orang mengalami luka-luka. Dan saat ini belum diketahui pelaku dan juga motif penyerangan tersebut teman Prudo ya. Ya wis lah, seperti itu kurang lebih teman Prudo ya, untuk kamu semuanya pesannya cuma satu aja, jas merah jangan sampai melupakan sejarah.

selama puluhan tahun. Uni Soviet merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia dan menjadi pesaing utama Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun pada tahun 1980-an, Uni Soviet menghadapi masalah ekonomi dan politik yang semakin berat. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang bertujuan membuka masyarakat dan melakukan reformasi. Perubahan tersebut justru mempercepat munculnya berbagai gerakan politik di negara-negara bagian Uni Soviet dan Eropa Timur. Pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami krisis politik yang serius. Negara-negara bagian mulai menyatakan kemerdekaan, sementara kekuasaan pemerintah pusat semakin melemah. Pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Sehari kemudian, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya salah satu kekuatan utama dunia dan menjadi simbol berakhirnya era Perang Dunia.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Nah, sebelum aku share lagi informasi-informasi menarik lainnya ya, aku mau ingetin kamu lagi buat yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman Pro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan musik tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita terupdate, karena aplikasi ini juga terhubung dengan rri.go.id teman Pro 2. Jadi beritanya update dan tanpa hoax tentunya ya. Jadi bukan berita kaleng-kaleng teman Pro 2. Oke, dan juga tentunya kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja, ada proses panjang di baliknya, mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat. Telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih. Keren kan?
4: Iya keren.
3: Jelas dong. Mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro. Kalau gak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Gak tahu.

Teman Pro 2 masih barengan aku Ewin Ramadan di pagi hari ini ya. Teman Pro 2, mari kita gas untuk informasi-informasi menarik yang bakalan aku share ke kamu semuanya, Teman Pro 2. Jadi ini ada informasi yang sangat luar biasa pagi hari ini, Teman Pro 2. Jadi dikabarkan ya, ini ada sekolah rakyat yang membuka akses pendidikan gratis bagi 44 ribu anak keluarga kurang mampu, Teman Pro 2. Anyway, lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat, Teman Pro 2. Nah, anak-anak ini berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, Teman Pro 2. Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak, Teman Pro 2. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah, Teman Pro 2. Dan program sekolah rakyat ini digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan juga pemberdayaan. Saat ini sekolah rakyat ini telah menjangkau 182 wilayah dan meningkat dari 166 titik, Teman Pro 2, pada tahun yang pertama ya. Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Mekanisme ini ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Nah, tahun ini sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun. Gedung ini mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Dan pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada 2027 ya. Target ini juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2000 siswa, Teman Pro 2 ya. Wih, keren, Teman Pro 2. Semoga ya programnya ini bisa berjalan dengan baik sehingga banyak anak-anak Indonesia yang mungkin lagi kesusahan dalam hal perekonomian gitu ya, kurang beruntung dalam perekonomian alias duit, Teman Pro 2. Ini semoga bisa terbantu lewat program-program seperti yang sudah dijalankan sekarang, Teman Pro 2 ya. Ada sekolah rakyat, ada MBG sekarang, Teman Pro 2, dan lain sebagainya gitu.

0: Kamu pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih bareng aku Evin Ramadhan. Ini udah mau jam 8, teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita lanjut lagi ke program Bestie. Bakal semangat tiap pagi, teman Pro 2. Kira-kira topiknya apaan, teman Pro 2? Sesaat lagi ya. Kamu harus tetap pantengin aja 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sesaat lagi, teman Pro 2 ya, di jam 8 pagi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi ya. Nah, ini aku mau memberikan informasi teman Pro 2 mengenai informasi olahraga. Dalam hal ini sepak bola ya. Oh, tapi ini udah jam 8 teman Pro 2. Ini waktunya kita itu memulai untuk program acara Besti Bekal Semangat tiap pagi teman Pro 2 ya. Biasanya kan kalau di apa namanya di Besti itu teman Pro 2 ini topiknya itu kan setiap harinya berbeda-beda teman Pro 2. Nah, kali ini juga topiknya berbeda teman Pro 2 ya. Enggak seperti kemarin. Jadi aku ini ya, apa namanya? Bakalan bacain topiknya teman Pro 2 kali ini nih. Kita bakalan ngomongin seputar bangun pagi, bangun semangat teman Pro 2. Widih, bangun pagi, bangun semangat. Jadi kalau misalkan kalian ditanyain teman Pro 2, kalian bangunnya jam berapa? Pagi itu ya mulai dari jam 5 ya. Kalau misalkan subuh lah, subuh ya. Subuh, bangun sholat subuh teman Pro 2. Nah, ini kalau misalkan subuhnya udah kelewat berarti anggap aja kalian udah bangun kesiangan teman Pro 2. Gitu kalau versi Ewin sih. Tapi teman Pro 2 ya, kalau misalkan kita udah ngomongin seputar bangun pagi ya, bekal semangat. Bangun pagi itu memang menjadi bekal semangat, bener-bener menjadi bekal semangat teman Pro 2. Jadi ketika kita membuka mata setelah tidur, mendapatkan suatu kesempatan lagi untuk memperbaiki sesuatu teman Pro 2. Menyelesaikan pekerjaan, mengejar impian, atau sekedar menjalani hari dengan lebih baik daripada kemarin. Ini adalah sebuah kesempatan baru ya. Tapi masalahnya kadang yang bangun tuh cuman matanya doang teman Pro 2. Badannya masih di kasur, pikirannya masih, ya masih kemana-mana pikirannya teman Pro 2. Alarm bunyi, ya kan? Bangun. Kita matikan, 5 menit kemudian bunyi lagi. Matikan lagi.

sampai akhirnya alarmnya mungkin udah merasa, aduh terserah kamu lah, wis kayak gitu sama perut. Dan bangun pagi ini bukan hanya soal siapa yang paling cepat bangun ya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu pagi ini untuk membangun semangat teman perdua. Karena cara kita memulai hari ini nih bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari kita setiap harinya. Dan pagi yang baik teman perdua nggak harus dimulai dengan sesuatu yang besar, nggak harus apa ya dimulai dari sesuatu yang wow banget teman berdua. Dimulai dari apa? Ayo ntar lagi deh Ewin bakalan share ke kamu semuanya. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
2: Makan di pecel lele favorit.
1: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
3: Sampai habis, ini pecel nggak ada di Paris.
4: Taukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Ya teman berdua, kita lanjutin lagi ya. Wah, jadi teman berdua, pagi yang baik itu nggak harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Nggak harus langsung olahraga 1 jam. Nggak harus langsung membaca buku 50 halaman misalkan seperti itu teman berdua. Nggak harus juga langsung menjadi manusia paling produktif sedunia. Waduh. Ya cukup mulai dengan hal-hal yang sederhana teman berdua ya. Ketika alarm berbunyi melek, teman berdua ucapkan syukur dulu, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa diberikan kesempatan untuk membuka mata lagi, untuk bernafas lagi, untuk menghirup udara pagi yang seger lagi teman berdua. Ya kan, setelah itu bangun, bisa merapikan tempat tidur atau minum air putih dulu teman berdua, mandi ya kan. Ya baru ya, baru kita memikirkan kira-kira mau ngapain gitu ya. Hari ini mau melakukan apa teman berdua. Sederhana tapi bisa membuat kita merasa lebih siap menghadapi hari. Karena terkadang yang membuat kita malas itu teman berdua ya, bukan karena kita gak mampu gitu, tapi karena kita itu belum punya alasan untuk bergerak teman berdua. Makanya sebelum memulai aktivitas, coba untuk menentukan satu hal kecil yang ingin diselesaikan hari ini. Misalnya hari ini aku harus ini nih, menyelesaikan satu pekerjaan apa kek misalkan. Atau hari ini aku mau belajar sesuatu hal baru misalkan. Hari ini aku mau lebih sabar misalkan seperti itu. Hari ini aku gak mau merengut-merengut. Ya seperti itulah teman berdua. Atau bahkan ini ya, ya intinya satu target kecil yang berhasil kita selesaikan ini bisa memberikan rasa puas dan juga membuat kita semakin percaya diri. Jadi jangan menunggu semangat datang baru bergerak. Kadang justru kita harus bergerak dulu baru semangat itu ngikutin teman berdua. Ya gak sih?

Peristiwa pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia.

Tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan ya. Dan jadi bangun pagi itu teman berdua bukan jaminan hari ini kita akan selalu berjalan sempurna gitu ya. Tetap akan ada masalah, tetap ada pekerjaan, tetap ada orang yang bikin emosi teman berdua, tetap ada juga tugas yang menumpuk, dan mungkin tetap ada hal-hal yang membuat kita pusing teman berdua. Dan tapi seenggaknya ketika kita memulai hari dengan lebih tenang dan juga siap, kita punya kesempatan untuk menghadapi semuanya dengan pikiran yang lebih baik gitu ya. Jangan menuntut hari ini harus sempurna, cukup buat hari ini menjadi sedikit lebih baik daripada hari kemarin teman berdua. Kalau kemarin sering nunda ya, hari ini coba mulai lebih cepat. Kalau kemarin mudah nyerah, hari ini coba bertahan lah teman berdua ya. Kalau kemarin terlalu banyak keluh ya, terlalu banyak salbutnya teman berdua, nah coba deh hari ini lebih banyak bersyukurnya teman berdua. Karena perubahan besar ini seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu tadi ya, yang dilakukan secara terus menerus atau dilakukan secara konsisten teman berdua. Jadi pagi ini ya kita inilah apa namanya, kalau misalkan bangun ya, ya jangan bangun terus tetap di tempat tidur teman berdua. Jadi bangun juga semangatnya gitu ya, bangun semangatnya, bangun harapannya, bangun keberaniannya, dan bangun keyakinan bahwa hari ini masih punya banyak kemungkinan baik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat, meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: agung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman berdua dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan di hari ini. Kali ini udah di jam 9 lebih ya teman berdua, waktunya kita memulai untuk program acara Inside. Dan tentunya teman berdua, untuk tema kita pada pagi hari ini kita bakal ngomongin seputar budaya teman berdua. Jadi temanya adalah, menurut kamu hal apa dari budaya Indonesia yang justru keren banget kalau dibuat versi Gen Z teman berdua ya. Jadi kan budaya Indonesia, kalau dengar kata budaya mungkin yang langsung kebayang ini adalah kayak misalkan batik ya kan, wayang, tari tradisional, gamelan teman berdua, makanan daerah mungkin, bahasa daerah, lalu ya banyaklah tradisi juga teman berdua ya, tradisi yang sudah diwariskan ke generasi dari generasi ke generasi. Tapi sekarang zamannya juga udah berbeda teman berdua, udah berubah ya, ada TikTok, ada Instagram, YouTube, musik digital, fashion yang kekinian teman berdua, sampai berbagai tren yang dekat banget dengan kehidupan Gen Z. Nah kalau misalkan kita lempar lagi, kita hantamkan lagi ke budaya teman berdua, gimana kalau misalkan budaya Indonesia dikemas dengan gaya Gen Z ya? Budaya Indonesia dikemas dengan gaya Gen Z teman berdua. Misalnya batik dibuat menjadi outfit sweater, streetwear, atau musik Indonesia tradisional dikombinasikan dengan musik modern, bahasa daerah digunakan dalam konten media sosial ya kan, atau makanan tradisional dikemas dengan tampilan yang lebih kekinian. Nah, menurut kamu nih teman berdua, budaya Indonesia apalagi yang paling keren kalau misalkan dibuat versi Gen Z? Nah, boleh kita pagi ini ngobrol teman berdua ya. Boleh kamu kirim pendapat kamu ke WhatsApp-nya Produa FM RRI Jember di 081-559-70-8950. Aku tunggu teman berdua sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: The N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
5: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah ini nih, jadi kalau misalkan kita ngomongin seputar budaya teman berdua, sebenarnya ya membuat budaya menjadi lebih kekinian itu teman berdua ya, bukan berarti harus menghilangkan unsur tradisional. Justru bisa menjadi cara untuk memperkenalkan budaya kepada generasi yang lebih muda. Contohnya batik misalkan. Kalau misalkan dulu kita mungkin lebih sering ini ya, lebih sering melihat batik itu sebagai pakaian yang formal teman berdua. Nah ini sekarang batik itu bisa dikombinasikan ya dengan sneakers, jeans, jaket, bahkan menjadi bagian dari outfit sehari-hari teman berdua. Jadi kesannya bukan wah pakaian tradisional, tapi keren juga ya outfitnya gitu loh teman berdua. Jadi ya begitu juga dengan musik tradisional misalkan seperti itu. Ya bayangkan gamelan atau alat musik daerah dikombinasikan dengan pop, hip hop, elektronik atau genre musik yang sedang disukai anak muda. Bukan menggantikan musik tradisional, tapi memberikan ruang gitu ya. Memberikan ruang baru, ruang yang seger semakin, dan juga agar semakin banyak orang yang kenal dengan hal itu teman berdua, dengan musik tersebut gitu. Aku mau bacain satu tanggapan dulu deh teman berdua ya, ini dari Raka di Sumber Sari. Menurut saya batik paling cocok dibuat versi Gen Z gak? Sekarang banyak desain batik yang minimalis dan bisa dipakai nongkrong ya, jadi nggak harus selalu acara resmi. Setuju ya, karena batik selalu batik ini apa ya, nggak cuma dipakai, karena kalau misalkan batik itu cuma dipakai kondangan atau acara resmi ya kasihan juga teman berdua gitu ya. Batik juga pengen diajak nongkrong. Lanjut lagi, ini dari Nabila teman berdua. Saya suka kak kalau lagu daerah dibuat versi modern, misalnya musik tradisional digabung dengan, oh yang maksudnya yang katanya Ewin tadi itu ya, di musik tradisional digabung dengan pop atau EDM. Wih, jadi anak muda bisa dengan tanpa dengar tanpa merasa itu sesuatu yang kuno. Ya ini menarik ya, karena musik adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk memperkenalkan budaya teman berdua. Apalagi kalau misalkan masuk playlist anak muda ya, awalnya denger karena musiknya enak, lama-lama penasaran, ini ternyata lagu daerah. Dari penasaran kemudian mengenal dan akhirnya ikut menghargai budaya tersebut. Keren teman berdua ya. Ya wes lah teman berdua, ini masih tungguin lagi nih untuk tanggapan yang kalian bisa ceritain teman berdua. Gak langsung aja cerita di 081559 708950.

Dongeng The Adventures of Pinocchio ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: tau nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih. Jadi kadang ada anggapan kalau misalkan budaya tradisional itu sesuatu yang kuno ya. Padahal sebenarnya yang membuat sesuatu terlihat kuno itu bukan selalu budayanya, teman berdua. Bisa jadi karena cara kita memperkenalkan budaya tersebut ya, yang belum mengikuti zaman. Bayangkan kalau misalkan kuliner tradisional ya dikemas dengan visual yang menarik. Misalnya makanan khas daerah ya dibuat menjadi konten street food lokal yang wajib dicoba, atau tradisi daerah buat dalam bentuk video pendek yang menjelaskan asal usulnya dengan bahasa yang sederhana, teman berdua. Anak muda yang sebelumnya nggak tahu bisa jadi penasaran gitu. Ini ada satu tanggapan lagi nih dari Dimas, teman berdua. Menurut saya makanan tradisional harus lebih sering dibuat konten sih kak. Kadang kita justru tahu makanan luar negeri dari TikTok, tapi makanan khas daerah sendiri malah nggak tahu katanya. Ya ini benar banget teman berdua, kita hafal makanan Korea, kimchi, apa yang lainnya lah, mie ramen, dan wah pokoknya banyak deh. Hafal makanan Jepang ya kan, makanan Western, wow. Tapi ketika ditanya makanan khas daerah, daerahmu apa? Waduh, mana nih HP saya? Mana nih HP-nya, mau searching Google dulu. Padahal Indonesia itu punya kekayaan kuliner yang luar biasa teman berdua ya. Oke deh teman pro 2, ini udah gak kerasa banget ya, udah waktunya Ewin untuk lanjut lagi teman pro 2 ya. Dan kita harus ingat satu hal, menjadi modern bukan berarti meninggalkan tradisi teman pro 2 ya. Kita bisa melangkah ke masa depan sambil tetap membawa identitas dari tempat kita berasal teman pro 2. Tetap kreatif, tetap bangga dengan budaya Indonesia, dan jangan lupa kalau budaya kita bisa dibuat sekeren mungkin, kenapa harus malu untuk mengenalkan itu semuanya teman pro 2. Gas, gas, gas pokoknya ya. Oke deh teman pro 2, aku pamit. Ewin Ramadan yang sangat ganteng ini pamit dulu, undur diri. Dan ketemu lagi besok teman pro 2 ya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada perdagangan Indonesia-Rumania melonjak 240%, tembus 571,6 juta US dollar. Dan di informasi kedua, Bappanas pastikan pasokan beras tetap terjaga. Dan di informasi ketiga teman Pro 2, pelari Jember Ahmad Nizar tuntaskan CCCC UTMB 101 km dalam 17 jam. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Hubungan perdagangan Indonesia dan Rumania mencatat perkembangan positif. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 507,16 juta US dollar atau sekitar 9,37 triliun rupiah pada Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut melonjak sekitar 240% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 168 juta US dollar. Capaian ini juga menjadi rekor tertinggi perdagangan bilateral Indonesia-Rumania hingga periode tersebut. Dari total tersebut, ekspor Indonesia ke Rumania mencapai 541,1 juta US dollar atau sekitar 8,87 triliun rupiah.

Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan pasokan beras nasional tetap terjaga. Di tengah adanya penarikan 25 merek beras fortifikasi dari peredaran, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bapanas juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan distribusi beras di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras sesuai kebutuhan.

Pelari asal Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Ahmad Nizar berhasil menuntaskan lomba Ultra Trail CCC UTMB atau Cormeilles Champix Chamonix Ultra Trail du Mont Blanc sejauh 101 km. Ajang lari lintas alam tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 17 jam. CCC UTMB merupakan salah satu ajang ultra trail yang menantang dengan lintasan di kawasan pegunungan Eropa. Keberhasilan Ahmad Nizar menyelesaikan jarak 101 km menjadi pencapaian tersendiri bagi pelari asal Jember

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Tom Pro 2. Kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan tentunya di jam 10 ini Tom Pro 2, kamu ditemenin sama Aisyah di Pro 2 Hit List, yang tentunya bakal nemenin siang hari kamu di hari Senin ini Tom Pro 2. Senin harus semangat ya, karena kemarin kita udah recharge energi di hari Sabtu dan Minggu Tom Pro 2, atau mungkin di hari Jumat juga kamu recharge energi di weekend Tom Pro 2. Dan sekarang saatnya kita kembali lagi menjalani aktivitas seperti biasa ya. Yang sekolah kembali sekolah, yang kerja juga kembali kerja, yang kuliah juga kembali kuliah Tom Pro 2. Tapi kita juga harus mensyukuri ya bahwa kita juga masih bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari kita tanpa rasa sakit ya Tom Pro 2, kayaknya karena akhir-akhir ini tuh banyak banget yang lagi sakit nih di Jember nih. Baik batuk, pilek, atau mungkin demam ya Tom Pro 2. Memang saat-saat ini kita harus lebih menjaga lagi kesehatan dan juga antibody kita Tom Pro 2. Dan tentunya kalau mau menjalani aktivitas mood kita juga harus dijaga Tom Pro 2, biar kita tetap semangat menjalani hari. Tentunya salah satu yang bisa bikin mood naik tuh caranya dengan dengar lagu yang enak dan seru Tom Pro 2. Apalagi lagu favorit ya, lagu favorit tuh pasti bisa banget bikin mood kita jadi lebih baik Tom Pro 2. Dan aku juga bakal muterin lagu favorit kamu, syaratnya kalau kamu kasih tahu aku dulu dong. Kasih tahu aku dulu di WhatsApp kita di 081559708950, ataupun di Instagram kita di Tom Pro 2 di @pro2jember, karena di situ aku udah upload story dan kamu tinggal reply aja di question box-nya. Dan aku bakal puterin lagu kesukaan kamu Tom Pro 2. Dan sebelum aku puterin lagu kesukaan kamu, kita puterin dulu lagu dari aku dulu nih Tom Pro 2. Ada Taylor Swift, I Know It, I Know You.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Dek, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Nah, Tomo Pro 2, kita baru aja dengerin lagu dari Indah Kus dan juga dari dia, Tomo Pro 2, judulnya Malu Malu. Lagu ini tuh emang enak banget ya didengerin siang-siang, nuansa popnya yang ringan, manis, dan juga ceritanya nih tentang seseorang yang sebenarnya suka tapi masih malu-malu. Sesuai judulnya ya, Tomo Pro 2, Malu Malu. Dan ini tuh cocok banget buat kamu, buat soundtrack hidup kamu yang lagi di fase PDKT, yang lagi banyak kode-kodean gitu, Tomo Pro 2. Masih pada saling gengsi ya, jadi masih pada saling malu-malu. Ini lagu cocok banget buat kamu yang lagi cinta-cintaan tapi masih seumur jagung ya, masih PDKT, Tomo Pro 2. Itu tadi lagu pertama di siang ini. Lagu pertama? Enggak lagu pertama, Tomo Pro 2. Lagu dari aku di siang ini yaitu Indah Kus dan juga dia dengan judulnya Malu-Malu. Dan sekarang aku mau bacain requestan dari Tomo Pro 2 ya. Kira-kira requestan dari Tomo Pro 2 kira-kira hari ini mau dengerin apa nih? Aku mau baca dulu dari yang pertama. Ada siapa ini namanya? Minace, Tomo Pro 2. Hai kakak, selamat pagi, happy Monday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Makasih banyak kak. Selamat pagi juga buat kamu Minace, dan juga happy Monday. Aku puterin Selena Grace Sumpah Mati buat kamu abis ini ya, jadi stay tune. Dan selain Minace, Tomo Pro 2, ada juga dari siapa ini namanya? Dari Rieke. Pagi kak, saya Rieke dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor. Izin request lagu Selesai dong kak, terima kasih. Lagu Sabrina Leonor ini gak pernah absen ya Tomo Pro 2, tapi tenang aja, tetap kita puterin. Karena yang suka lagu ini sepertinya juga banyak banget ya, jadi kita puterin habis ini. Satu lagi deh Tomo Pro 2, kira-kira siapa lagi nih? Ada dari Dinda Tomo Pro 2. Dinda request lagunya Sheila on 7, Tomo Pro 2, judulnya Sederhana. Boleh Dinda, abis ini aku puterin Sheila on 7 buat kamu dan buat Tomo Pro 2 yang siang ini belum request. Masih lama banget dari jam 12, jadi langsung aja serbu Instagram kita di @pro2jember ataupun di WhatsApp kita di 081 559 708 950.

0: Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969 ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia Tom Pro 2, ada kebanggaan kita yaitu Nona baru aja merilis lagu terbaru berjudul Star. Dan yang bikin menarik Tom Pro 2, lagu ini gak cuma menawarkan pop yang catchy aja, tapi juga ngasih sentuhan khas Indonesia. Emang gayanya Nona banget ya Tom Pro 2. Star resmi dirilis Nona pada Jumat 18 September 2026 dan menjadi track pembuka ya dari album debut mereka yang berjudul Island Girl Tom Pro 2. Kalau dari konsepnya, lagu ini tuh punya pesan yang cukup relatable ya buat anak muda, terutama soal percaya diri dan juga berani menunjukkan diri sendiri tanpa menunggu validasi dari orang lain. Emang kalau ngelihat Nona nih, emang member-membernya nih nampak percaya diri, nampak yang kayak gak butuh validasi gitu ya Tom Pro 2. Dan ini juga pesan yang disampaikan sama Nona di lagu Star ini Tom Pro 2. Dan yang bikin Star makin menarik adalah cara Nona memasukkan elemen budaya Indonesia ke dalam musik pop modern nih. Di dalam lagunya ada referensi yang dekat banget dengan kehidupan Indonesia ya, termasuk istilah terang bulan dan juga ada unsur gamelannya loh Tom Pro 2. Jadi meskipun dibawakan dengan lirik berbahasa Inggris dan juga nuansa pop modern, tetap ada rasa Indonesianya. Konsepnya juga sejalan dengan Island Girl, debut Nona ini membawa gambaran tentang perempuan muda Indonesia dengan karakter yang bebas, percaya diri dan juga tetap punya identitas Indonesia Tom Pro 2, alias identitas lokal ya. Dan kalau biasanya kita ngelihat budaya Indonesia dikemas dalam bentuk tradisional, Nona ini justru membawa ke dalam pop yang lebih modern dan juga global nih Tom Pro 2. Dan tentunya ini menarik banget ya buat kita dengerin Tom Pro 2. Gimana kalau langsung aja nih kita dengerin Star dari Nona nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang belum dengerin, kamu bisa dengerin sekarang di sini Tom Pro 2. Langsung aja ya.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baru aja kita dengerin lagunya Tim Impala Tom Pro 2 dengan judulnya Loser. Dengar lagu Loser dari Tim Impala ini rasanya kayak sedikit unik ya, agak dreamy, agak psychedelic pop gitu Tom Pro 2. Vibes-nya cocok banget buat menggambarkan seseorang yang lagi gak terlalu peduli nih sama penilaian orang lain. Pokoknya lagi unbothered gitu Tom Pro 2. Dan kesannya tuh kayak cuek dan juga self-aware gitu ya. Dan yang menarik, Loser nih bukan sekedar lagu tentang jadi loser atau pecundang secara harfiah aja. Judulnya justru bisa dibaca sebagai gambaran tentang rasa insecure, keterasingan, dan juga hubungan dengan dirinya sendiri. Hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, Tom Pro 2. Memang tema yang cukup sering muncul dalam karya-karyanya Tim Impala ya, Tom Pro 2. Dan emang lagu ini lagi naik juga nih Tom Pro 2, dan emang enak banget lagunya ya. Dan itu tadi lagu Loser by Tim Impala. Dan sekarang kita masuk lagi, kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 nih di WhatsApp kita lagi nih. Boleh aku mau bacain yang pertama ada dari Rizal. Kalau Rizal nih, hai Kak, selamat siang, aku mau request dong lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, abis ini aku puterin buat kamu Rizal. Dan selanjutnya ada dari Rizky Tom Pro 2. Kalau Rizky maunya lagunya Raim Laode, judulnya Ikro Tom Pro 2. Raim Laode Ikro buat kamu Rizky, abis ini aku puterin, jadi kamu stay tune. Dan satu lagi boleh ya Tom Pro 2. Satu lagi ada juga dari Nanda. Kalau Nanda request lagunya Roni Parulian Tom Pro 2. Lagu terbarunya Roni Parulian yaitu Dunia Imajiner. Langsung aja kita puterin Tom Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Sebelum listrik menjangkau banyak wilayah, ada satu lampu yang terkenal karena cahayanya sangat terang. Namanya Petromax. Lampu ini dikembangkan di Berlin, Jerman oleh Max Graetz pada 1910. Menariknya, nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan nama panggilan Max Graetz yaitu Petroleum Max. Cara kerjanya juga berbeda dari lampu minyak biasa. Minyak tanah diberi tekanan dan juga diubah menjadi uap, kemudian menghasilkan cahaya terang melalui mantel atau kaos lampu. Di Indonesia, Petromax dulu banyak digunakan untuk penerangan rumah di daerah yang belum terjangkau listrik, termasuk oleh pedagang yang berjualan pada malam hari. Dan sampai sekarang, namanya masih akrab di telinga kita, meskipun penggunaan lampu ini sudah jauh berkurang.
1: Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah.

Buat Teman Pro 2 yang belum download RRI Digital, langsung aja Teman Pro 2 download RRI Digital sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, karena banyak banget benefitnya Teman Pro 2. Kamu bisa dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja, dan gak cuma Pro 2 Jember aja, Pro 1 sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa banget dengerin Teman Pro 2. Dan tentunya selain dengerin Radio Republik Indonesia, kamu juga bisa dengerin lagu, dengerin podcast, dan juga menonton radio yang divisualkan di RRI Digital dan juga di RRI Net Teman Pro 2. Dan yang gak kalah seru, kamu bisa update informasi terkini, informasi terupdate tentang Indonesia ataupun dunia internasional di RRI Digital dan juga di rri.co.id Teman Pro 2. Banyak banget benefitnya, jadi langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Kamu pernah lihat piringan hitam? Bentuknya memang seperti piring biasa, tapi di permukaannya ada garis-garis melingkar yang sangat kecil. Nah, di garis-garis itulah suara musik disimpan. Saat piringan diputar, jarum pemutar akan mengikuti garis tersebut dan mengubah getarannya menjadi suara. Itulah sebabnya piringan hitam bisa memainkan lagu tanpa menggunakan file digital. Menariknya lagi nih, suara khas berupa desis halus yang kadang terdengar justru menjadi ciri dari piringan hitam dan membuat banyak orang merasa musiknya terdengar lebih hangat, lebih alami, dan penuh nostalgia.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Lanjut lagi ya Teman Pro 2, bacain requestan dari Teman Pro 2. Kalau tadi WhatsApp udah, sekarang kita ke Instagram dulu ya Teman Pro 2. Di Instagram nih ada dari Widayanti yang request lagunya Angie Carvalho Teman Pro 2, judulnya Remuk. Itu request Remuk Angie Carvalho Kak, terima kasih. Thank you juga Widayanti udah request di siang hari ini. Abis ini aku puterin buat kamu Angie Carvalho Remuk. Dan selanjutnya ada dari Ratih _ Averroes, tak semudah Hompimpa Nabila Takia. Makasih Min, thank you juga Ratih udah request ya. Tak semudah Hompimpa dari Nabila Takia, abis ini aku puterin buat kamu. Dan selanjutnya yang kira-kira belum aku puterin nih Teman Pro 2, kalau Sumpah Mati tadi udah, terus apalagi nih, Selesai tadi udah, terus yang belum, oh ini ada nih dari https NTYAA. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Menjauh by Vanessa Z juga abis ini aku puterin. Dan buat Teman Pro 2 yang belum request, masih bisa abis ini ya, masih sekitar 18 menit. Jadi langsung aja di Instagram kita ataupun di WhatsApp kita.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya. Saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama... apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya. Silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

Pro2 gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu di Pro2 Hitlist selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Tom Pro2 seru banget. Requestan dari Tom Pro2 hari ini sangat seru-seru banget, sangat enak-enak banget ya lagu-lagunya nih. Tom Pro2 nih memang seleranya nih keren-keren ya. Dan thank you banget buat Tom Pro2 yang udah request di hari ini. Jangan lupa request lagi ya, besok di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Dan tentunya semakin sering kamu request lagu atau musisi kesayangan kamu, nanti mereka bisa berkesempatan buat masuk ke tangga lagu atau ke top chart kita Tom Pro2 di hari Sabtu nanti. Jadi sering-sering request ya, biar lagu kesukaan kamu ataupun musisi kesukaan kamu bisa masuk ke top chart kita, mungkin bisa masuk ke top 1 juga Tom Pro2. Jadi sering-sering request. Dan Pro2 Headless edisi hari ini udah harus selesai dulu ya, dan Aisyah masih bakal nemenin kamu lagi di jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So Tom Pro2 jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro2 Jember, teman terbaik kamu.

tadi di Pro 2 Hitlist udah muterin lagu-lagu kesukaan kamu. Dan sekarang saatnya kita masuk ke santai siang. Tentunya kita bakal santai-santai siang ini sambil ngebahas beberapa hal ya. Yang pertama mungkin dari UMKM dan juga kuliner. Dan nanti bakal aku lanjut ya di jam 1 sampai jam 2 tentang olahraga. Dan juga di jam 3 sampai di jam 2 sampai jam 3 bakal ngebahas tentang entertainment Tawang Pro 2. Dan di pertama ini kita bakal ngebahas tentang dunia kuliner. Cocok banget buat siang-siang, buat jam-jam makan siang. Kira-kira kuliner apa nih yang kira-kira hari ini bakal aku bahas Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol Dua ngomongin soal kuliner, kita kenalan dulu ya sama kuliner yang mungkin kamu baru pertama kali dengar nih tahun Pro 2. Ada yang namanya tembiluk. Dan yang bikin unik, tembiluk ini ternyata merupakan cacing laut tahun Pro 2 yang dimanfaatkan sebagai makanan tradisional oleh masyarakat Dayak. Tembiluk ini merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal ya di dalam masyarakat Dayak. Dan bentuknya ini memang cukup unik karena berasal dari hewan laut yang bentuknya menyerupai cacing tahun Pro 2. Tapi buat masyarakat yang udah terbiasa mengonsumsi tembiluk ini justru menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner tradisional ya tahun Pro 2. Biasanya bahan makanan seperti ini tuh diperoleh dari wilayah pesisir ataupun perairan yang jadi habitat si tembiluk ini. Dan kemudian diolah menjadi hidangan dengan bumbu dan juga cara memasak yang sesuai dengan tradisi setempat ya, tradisi masyarakat Dayak. Kalau dipikir-pikir Indonesia ini emang luar biasa ya tahun Pro 2. Setiap daerah ini punya bahan makanan dan juga cara mengolah makanannya masing-masing. Ada makanan yang bahan utamanya dari tumbuhan, hasil laut, sampai bahan-bahan yang mungkin bagi kita ini terlihat nggak biasa tahun Pro 2, kayak si tembiluk atau cacing laut ini. Dan tentu dari makanan yang gak biasa ini justru punya nilai budaya bagi masyarakat setempat nih Tom Pro 2. Tembiluk ini juga menunjukkan gimana masyarakat tradisional memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi kuliner kayak tembiluk ini bukan sekedar kuliner aja ya Tom Pro 2, tapi juga jadi sebuah kekayaan budaya dari Nusantara ini Tom Pro 2. Kalau kamu kira-kira tertarik gak nih Tom Pro 2 buat nyobain si tembiluk atau cacing laut ini?

Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua kalau ngomongin soal Korea ataupun makanan Korea, siapa nih yang langsung kepikiran makanan yang sering dimakan di drama Korea itu teman berdua, alias kimchi. Makanan fermentasi yang satu ini emang sudah sangat mendunia ya, bahkan sekarang gampang banget ditemuin di restoran Korea atau jadi pelengkap ketika kamu makan di teman berdua. Bisa aja makan pecel lauk kimchi gitu ya teman berdua. Dan kamu tahu gak sih teman berdua, ternyata rasa kimchi itu gak selalu sama loh di setiap di daerah Korea Selatan teman berdua. Meskipun sama-sama kimchi ya, tapi ternyata setiap wilayah punya karakter rasa dan juga cara pengolahan yang berbeda. Kimchi itu emang jadi salah satu makanan yang sangat identik dengan Korea Selatan ya teman berdua. Tapi menariknya, kimchi yang kita kenal ternyata punya banyak variasi. Perbedaan wilayah membuat bahan, bumbu, sampai rasa kimchi ini ikut berubah. Ada kimchi yang rasanya cenderung lebih pedas, ada juga yang cenderung lebih asin, ada juga yang rasanya lebih segar. Bahkan ada juga variasi yang punya rasa lebih kuat karena penggunaan bahan laut ataupun jenis bumbu tertentu teman berdua. Dan tentunya hal ini gak lepas ya dari kondisi dari setiap daerah di Korea Selatan. Kebiasaan masyarakat, bahan makanan yang tersedia, sampai lingkungan setempat itu juga mempengaruhi cara mereka membuat kimchi. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu lagi nyobain kimchi di Korea nih teman berdua, habis dari daerah A kamu ke daerah B, nyobain sama-sama nyobain kimchi, tapi ternyata rasanya beda walaupun sama-sama kimchi. Nah itu teman berdua, itulah yang jadi alasan kenapa bisa berbeda nih rasa kimchi di setiap daerah. Dan misalnya nih, ada daerah yang di dekat laut bisa memiliki tradisi penggunaan hasil laut dalam pembuatan kimchi, sementara daerah lain bisa punya karakter bumbu dan juga bahan yang berbeda nih teman berdua. Pokoknya kalau misalnya kamu penasaran, mungkin kamu bisa langsung cobain ke Korea sana nih teman Pro 2. Dan tentunya yang jelas ya, dari kimchi ini kita bisa belajar satu hal, makanan yang sama belum tentu punya cita rasa yang sama teman Pro 2, karena tentu ada pengaruh budaya dan juga daerah asal ini bisa memberikan karakter yang berbeda walaupun makanannya sama teman Pro 2. Jadi jangan langsung ngejudge nih, kamu udah cobain kimchi nih di sini, kamu udah cobain kimchi, oh kimchinya aku kurang cocok sama rasanya. Terus ketika kamu ke sana atau ke Korea atau ke menemukan kimchi di resto lain, kamu langsung ngejudge, oh aku gak mau makan kimchi, padahal bisa aja rasanya berbeda teman berdua walaupun sama-sama kimchi ya.

0: Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Om Pro 2, kalau di Indonesia biasanya kita sarapan pakai nasi uduk, bubur ayam. Nah, di Mesir nih ada pilihan yang berbeda, Om Pro 2. Salah satu yang paling dikenal adalah full medames, hidangan kacang fava yang menjadi makanan pokok dan juga nasional di Mesir nih, Om Pro 2. Nah, full medames ini merupakan kacang fava yang dimasak hingga sangat lembut ya. Kemudian dikasih minyak dan juga jinten, Taman Pro 2. Hidangan ini juga bisa dilengkapi dengan bawang putih, bawang, peterseli, perasan lemon, cabai, atau berbagai bumbu lainnya, Taman Pro 2. Dan nama full medames sendiri punya arti yang menarik, yaitu kacang yang terkubur. Nama tersebut tuh berkaitan dengan cara memasak tradisionalnya yang menggunakan wadah berisi kacang dan ditempatkan di dalam bara yang panas di Taman Pro 2. Dan tentunya metode tersebut sudah dikenal sejak lama ya di Mesir, dan kacang fava dimasak semalaman dalam wadah besar menggunakan bara api termasuk di sekitar pemandian umum di Kairo, Taman Pro 2. Dan kalau sekarang sih cara memasaknya tentu udah lebih praktis ya, Taman Pro 2 gak harus menggunakan bara pemandian umum. Full medames biasanya dimasak dalam wadah logam besar sampai kacangnya sangat lunak sebelum diberi berbagai pelengkap nih, Taman Pro 2. Dan soal sejarah sendiri, beberapa penulis mengaitkan full medames dengan makanan Mesir kuno, dan sekitar 2600 kacang fava kering ditemukan di situs Neolitikum dekat Nazaret, Taman Pro 2. Memang makanan ini sudah turun-temurun ya sepertinya di Turki nih, Taman Pro 2. Di Mesir, kok di Turki sih? Di Mesir, Taman Pro 2. Jadi gimana? Kira-kira kamu penasaran gak, Taman Pro 2, mau sarapan pakai full medames alias hidangan kacang fava ini, Taman Pro 2?

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kali ini kita bahas dunia olahraga dulu, Tom Pro 2. Ada kabar yang membanggakan dari dunia olahraga Indonesia. Kali ini datangnya dari cabang olahraga karate, Tom Pro 2. Ada Laika Al-Humaira Lubis berhasil meraih medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Buat Laika, medali ini punya arti yang cukup spesial ya, Tom Pro 2. Pasalnya, pencapaian tersebut hadir bertepatan dengan momen ulang tahunnya. Semakin spesial ya tentunya perunggu ini, Tom Pro 2. Sehingga perunggu Asian Games ini menjadi semacam kado ulang tahun yang tentunya nggak bakal terlupakan untuk Laika. Kebayang nggak sih, Tom Pro 2, kalau bisanya waktu ulang tahun kamu dapat kado dari orang lain, tapi Laika justru memberikan kado untuk dirinya sendiri lewat prestasi di ajang olahraga sebesar Asian Games, Tom Pro 2. Dan yang menarik, Laika nggak mau berhenti sampai sini aja. Medali perunggu ini justru jadi bagian dari perjalanan untuk mengejar target yang lebih tinggi tentunya. Salah satu impiannya adalah bisa tampil di Olimpiade, Tom Pro 2. Perjalanan menuju Olimpiade tentu nggak sebentar ya. Ada latihan, pertandingan, evaluasi, dan berbagai tantangan yang harus dilewati. Tapi dari kisah Laika ini, kita bisa melihat ya bahwa sebuah prestasi memang seringkali dimulai dari target-target kecil yang dikejar satu persatu. Hari ini medali Asian Games, besok mengejar target berikutnya, dan siapa tahu suatu saat nanti kita bisa melihat nama Laika Lubis kembali membawa merah putih di panggung Olimpiade, Tom Pro 2. Kita tunggu dan kita doakan aja untuk Laika ya, Tom Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
3: Dek, mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak, pilih warna apa?
6: Kalau kakak, pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Masih dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 tahun Pro 2, tapi kali ini dari olahraga Wushu. Ada atlet putri Indonesia, Eugenia Diva Widodo, berhasil meraih medali perunggu di nomor cangkuan putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026 tahun Pro 2. Eugenia ini mencatat nilai 9.706 poin dan menempati posisi ketiga. Nilai tersebut terdiri dari 5 poin untuk kualitas gerakan, 2.706 untuk keseluruhan performa, dan 2 poin untuk tingkat kesulitan nomor Pro 2. Dan menariknya nih, Eugenia ini sempat berada di posisi teratas setelah tampil sebagai peserta keempat. Tapi persaingan terus berubah ya setelah atlet dari Macau, Su Choman, mencatat 9.710 poin. Kemudian di penampilan terakhir, atlet Hong Kong, Sham Hill, mencatat 9.713 poin dan akhirnya meraih medali emas. Su Choman mendapat perak, sementara Eugenia mengamankan di perunggu tahun Pro 2. Dan memang selisih nilainya ini benar-benar tipis banget ya. Dan ini buat Eugenia sendiri, medali ini juga terasa spesial karena menjadi medali Asian Games pertamanya loh tahun Pro 2. Medali pertama dengan medali perunggu ini keren banget ya. Dan pada Asian Games Hangzhou 2023, Eugenia sebelumnya berada di peringkat ke-6 dan sekarang di peringkat ke-3 ya. Signifikan banget dan juga keren banget tentunya. Dan Eugenia menyebut hasil ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelum pertandingan. Dan yang menarik, dia juga melihat medali ini sebagai langkah awal untuk terus bisa berkontribusi bagi Indonesia tahun Pro 2. Selamat buat Eugenia, dan semoga pencapaian ini bisa jadi motivasi untuk terus berkembang dan kembali memberikan prestasi untuk merah putih di kompetisi berikutnya ya tahun Pro 2.

0: kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita pindah lagi teman Pro 2, sekarang kita ke MotoGP. Di MotoGP ada George Martin yang memutuskan untuk menunda operasi terkait masalah arm pump yang sebelumnya mengganggu penampilannya di MotoGP San Marino teman Pro 2. Di San Marino kemarin, Martin memang sempat mengalami kendala pada lengan kanannya sehingga kesulitan mempertahankan performa sepanjang balapan teman Pro 2. Dan kondisi tersebut kemudian membuat keputusan soal operasi menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan nih. Tapi setelah tampil di GP Austria, Martin menunjukkan performa yang cukup kuat nih Tom Pro 2. Dia berhasil merebut pole position, kemudian memenangkan sprint dan finish di posisi kedua pada balapan utama. Hasil tersebut juga membawanya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026 ya Tom Pro 2. Dan setelah melihat kondisi fisiknya masih memungkinkan untuk terus balapan, Martin memilih belum menjalani operasi dalam waktu dekat. Fokusnya sekarang adalah tetap menjaga performa dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Dan persaingannya memang lagi menarik banget ya teman Pro 2. Martin harus menghadapi para rival seperti Marc Marquez dan juga rekan setimnya di Aprilia yaitu Marco Bezzecchi. Sebelum GP Austria, ketiga pembalap ini bahkan berada dalam persaingan yang sangat ketat di papan klasemen. Jadi keputusan Martin untuk menunda operasi ini tentu membuat perjalanan menuju akhir musim semakin menarik ya untuk diikuti Tom Pro 2. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kondisi lengannya bakal tetap aman nih sepanjang seri-seri berikutnya? Dan apakah Martin bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen Tom Pro 2? Kita tunggu aja ya gimana kelanjutan persaingannya di MotoGP 2026.

0: siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
0: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mom Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas dunia olahraga mulai dari karate, wushu, sampai MotoGP, Tom Pro 2, sekarang saatnya kita merambah ke dunia entertainment, Tom Pro 2. Ada informasi baru dari dunia musik Indonesia, ada band namanya Portura, Tom Pro 2, sebuah unit rock alternatif yang mempertemukan beberapa musisi dari nama-nama yang udah familiar banget di telinga kita. Kira-kira kalau kamu penasaran informasi apa dari band Portura ini, kamu jangan kemana-mana, Tom Pro 2. Masih di Santai Siang barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tompro 2, informasi dari dunia musik Indonesia nih, ada pendatang baru yaitu Portura, sebuah unit rock alternatif yang mempertemukan beberapa musisi dari nama-nama yang udah familiar banget di telinga kita. Dan sekarang mereka resmi memperkenalkan diri lewat single debut mereka berjudul Ye Ye Ye Tompro 2. Menarik banget ya. Portura ini resmi merilis single debut mereka berjudul Ye Ye Ye pada 18 September 2026. Lagu ini jadi karya perdana sekaligus membuka perjalanan Portura di dunia musik tanah air ya Tompro 2. Dan yang menarik, Portura ini bisa dibilang sebagai proyek lintas musisi. Ada Fathia Izzati yaitu dari Reality Club sebagai vokalis, kemudian ada Iga Masardi dari Bara Suara dan juga Bilal Indrajaya di posisi gitar Tompro 2. Ini tentunya nama-nama yang udah gak asing ya di telinga kita Tompro 2. Dan untuk posisi bass ada John Paul atau Choki Patton, sementara di posisi drum diisi oleh Enrico Octaviano dari Lomba Sihir Tompro 2. Ini dari banyak band jadi satu ya Tompro 2. Jadi kebayang ya kalau 5 musisi dengan latar belakang proyek musik yang berbeda kemudian berkumpul dalam satu band baru yaitu Portura ini Tompro 2. Dan lewat Ye Ye Ye, Portura juga mencoba mengeksplorasi sisi musik yang mungkin berbeda dari karakter mereka di proyek masing-masing. Lagu ini punya karakter rock yang cukup kuat dengan lirik yang ditulis secara tegas ya Tompro 2 dan membawa gambaran mengenai situasi yang sedang terjadi di tanah air loh. Jadi lagu ini bukan cuma mengandalkan musik yang terdengar kencang dan juga energik aja, tapi juga menjadi ruang buat para personilnya menuangkan gagasan dan juga keresahan mereka Tompro 2. Dan yang gak kalah menarik, debut Portura ini gak berhenti di audio aja. Ye Ye Ye ini juga hadir bersama video klip yang disutradarai oleh Agung Pambudi dan menggunakan konsep escape room untuk menerjemahkan pesan dari lagu tersebut ke dalam bentuk visual Tompro 2. Jadi kalau kamu penasaran, lagu Ye Ye Ye sekarang sudah tersedia di berbagai platform musik digital dan juga di kanal YouTube Portura ya Tompro 2. Kamu bisa langsung aja cek di sana.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ada film baru di Indonesia yang bakal tayang nih tahun Pro 2, yaitu film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan film ini tuh tahun Pro 2 merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Brian Krisna. Film ini disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang digarap oleh Alim Sudio bersama Nia Dinata tahun Pro 2. Jajaran pemainnya juga cukup menarik karena mempertemukan sejumlah aktor lintas generasi ya, seperti Teuku Rifnu Wikana, Jordi Pranata, Chico Kurniawan, Tika Panggabean, Alex Abad, Zulfa Maharani, sampai Benedictus Siregar tahun Pro 2. Dan lewat teaser yang baru dirilis, kita mulai diperkenalkan dengan sosok Ali yang diperankan oleh Benedictus Siregar. Ali ini digambarkan sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya tahun Pro 2. Tapi dari perjalanan yang sederhana, justru muncul berbagai pertemuan dan juga momen yang perlahan membuatnya melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang menarik, makanan yang ada di judul film ini bukan sekedar soal mie ayam aja, teman Pro 2. Seporsi mie ayam menjadi bagian dari perjalanan si Ali ini, sekaligus simbol dari sebuah keputusan sederhana yang kemudian membawanya bertemu dengan orang-orang dan juga pengalaman-pengalaman baru. Film ini sendiri diangkat dari novel yang sebelumnya sudah cukup dikenal pembaca ya, Tom Pro 2. Ceritanya juga membawa tema tentang pergulatan hidup, hubungan antar manusia, dan bagaimana sebuah momen kecil ternyata bisa punya arti yang besar. Jadi, kamu jangan berharap film ini tentang kuliner, Tom Pro 2. Tentang makanan, tentang mie ayam. Bukan, Tom Pro 2. Ini adalah tentang struggle ya. Justru lewat judul yang sederhana ini, film ini tuh mencoba membawa cerita yang lebih dalam tentang kehidupan dan juga bagaimana seseorang bisa menemukan kembali harapan lewat perjalanan yang mungkin gak pernah dia bayangin sebelumnya deh, Tom Pro 2. Pokoknya buat kamu yang udah baca novelnya, apalagi penggemar novelnya, pasti ini jadi berita yang sangat menyenangkan ya, Tom Pro 2. Pasti kamu udah gak sabar buat nonton ini. Tapi sabar dulu, Tom Pro 2, karena film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan hadir di bioskop pada November 2026. Jadi sabar dulu, kamu masih punya sekitar 1 bulanan untuk persiapan, Tom Pro 2. Jadi siapin dulu aja dan kita tunggu kabar selanjutnya ya.

Teman Produa, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodia gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Tom Prodia, thank you banget udah nemenin Aisyah di siang hari ini menuju sore. Tom Prodia, semoga hari Senin kamu moodnya bagus dan juga masih semangat sampai sore ataupun malam nanti. Tom Prodia, thank you banget buat Tom Prodia. Aisyah udah harus pamit dulu dan kamu jangan kemana-mana karena keseruan sore hari ini bakal dilanjutin dengan Vita Karina di Sore Ceria. So Tom Prodia jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Prodia Jember, teman terbaik kamu.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar pemerintah gerakan 64 pesawat dan 54 ribu personel tangani karhutlah. Informasi kedua, Gubernur Jawa Timur salurkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Ponorogo. Informasi ketiga, Soekarno Run Banyuwangi diikuti hampir 5.000 pelari dari 26 provinsi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada Sabtu sore. Selain mendistribusikan air bersih, Hovifa juga memberikan bantuan 200 jeriken dan 50 unit tandon air. Hovifa juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mulai dari mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kita lanjut lagi untuk informasi ketiga, Soekarno Run 2026 di Banyuwangi berlangsung meriah dengan diikuti hampir 5.000 pelari dari 26 provinsi di Indonesia, tepatnya pada Minggu 20 September 2026. Ajang lari yang memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah tersebut menjadi salah satu event sport tourism yang menarik peserta dari berbagai daerah. Soekarno Run mempertandingkan 4 kategori utama, yaitu ada half marathon 21 km, 10 km, 5 km, dan 3 km. Panitia juga menyediakan kategori pelajar dan master, sehingga perlombaan dapat diikuti berbagai kelompok usia. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Selamat sore, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Wah, sekarang udah memasuki di lembar hari pertama, hari Senin ya. Senin banget nih, modenya bagaimana? Mode yang ngebosenin atau justru hari ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu? Nah, sekarang udah menunjukkan di jam 3 sore lebih ya. Mungkin teman Pro 2 udah pada siap-siap mau OTW pulang ke rumah setelah pulang kerja, atau mungkin harus nunggu beberapa jam lagi ya. Gak usah keburu-keburu, nikmatin aja sorenya sambil dengerin Pro 2. Ya, buat kamu mungkin yang sudah lagi ada di jalan ya, atau mungkin teman Pro 2 yang baru aja pulang kerja, pulangnya mungkin gak sama kan ya. Beberapa orang ada yang pulangnya di jam 4 sore, ada yang pulangnya di jam 3 sore, ada juga mungkin yang pulangnya di jam 5 sore. Nah, yang pulangnya di jam 3 sore, selamat menikmati waktu kamu di rumah ya. Sore ini juga tentunya aku bakal menemani perjalanan kamu. Mungkin kamu yang lagi kena macet, tapi temeninnya dengan musik-musik pilihan serta juga informasi-informasi yang bisa kamu nikmati di sore hari ini di program acara pertama sore. Ya, ini ada cloud ya teman Pro 2. Nanti aku jelasin deh definisi dari cloud itu apa, lupa lagi. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, selamat menikmati waktu sore kamu bersama dengan keluarga. Buat kamu yang sudah ada di rumah, atau teman Pro 2, jangan skip beberapa informasi dan juga lagu-lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekarang tuh teman Pro 2, kita lagi di zaman yang makin modern. Masih ada orang yang tetap setia untuk menjaga kerajinan tradisional dengan tangannya sendiri. Salah satunya ada Rico Tangguk, perajin caping bambu asal Jember. Dilansir dari salah satu laman bahwa usaha yang dirintis ayahnya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dia masih membuat caping secara manual, tapi mengandalkan mesin modern sekarang teman program. Nah selain itu teman Pro 2 ya, yang perlu digarisbawahi ya, aku ralat nih, bukan pakai mesin modern, tapi tanpa mengandalkan mesin modern ya. Walaupun sekarang kita itu udah di era modern. Dan memang teman Pro 2, kalau kita melihat lagi bahan utamanya seperti biasa menggunakan bambu jenis pring tali. Kemudian juga untuk mengolahnya, Rico sendiri hanya menggunakan peralatan sederhana seperti ada pisau, gunting, gergaji, jarum, kemudian juga menggunakan palet, sampai dengan ada pletek bambu. Nah semua itu dikerjakan tahapan demi tahapan dan juga membutuhkan ketelatenan pastinya. Hasilnya pun kemudian diambil langsung oleh para pelanggan dengan harga sekitar Rp7.500 per caping. Tapi teman Pro 2, menjalankan usaha tradisional tentu nggak mudah ya. Harga bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Sementara ketika musim hujan, salah satunya pesanan biasanya bakal ikut sepi. Bahkan Rico juga pernah mendapatkan pesanan 30 caping yang pengerjaannya ternyata juga membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya karena memang terkendala proses produksi. Nah kemudian karena penghasilan dari caping ini belum selalu cukup gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari, lantas Rico sendiri punya pekerjaan lainnya seperti ketika ada pesanan sepi gitu ya, dia bertani teman Pro 2. Kalau ada tawaran kerja bangunan, ya dia juga ikut bekerja gitu. Berarti bukan berarti dia harus berhenti gitu ya, walaupun kondisinya memang lagi sepi pesanan. Nah selain itu buat Rico, membuat caping ini bukan hanya mencari penghasilannya saja, tapi ada warisan keluarga yang ingin terus ia jaga. Nah, jadi teman Pro 2, di tengah banyaknya produk modern, kerajinan seperti ini juga mengingatkan kita bahwa memang tradisi bisa tetap bertahan selama masih ada yang mau merawatnya. Jadi kalau teman Pro 2, barangkali ada salah satu hal yang memang harus dijaga dari turun-temurun, secara turun-temurun dari nenek moyang kamu mungkin sampai dengan ke keluarga kamu sampai dengan sekarang, ya sama halnya nih, sama seperti Rico, harus benar-benar dijaga kemampuan untuk menghasilkan uang gitu ya dari cara tersebut, tetap menjaga tradisionalnya dari barang yang dijual, kemudian sampai bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti teman Pro 2, walaupun pesanannya juga tidak selalu rame dan dia tetap harus menjaga gitu ya dari apa yang sudah menjadi warisan dari keluarganya.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Eh, ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kedua kali ini kami informasikan untuk berita kehilangan edisi hari ini Senin 21 September 2026. Telah hilang STNK P4516SU atas nama Yayu Puji Lestari, alamat Dusun Cemetuk, RT 2 RW 4 Desa Celuring, Kabupaten Jember. STNK P4317XT atas nama Wahyu Prasetyo, alamat Dusun Kampung Baru, RT 2 RW 1 Jajak, Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian STNK P5783JH atas nama Tri Hayatiningsi Syamsu, alamat Jalan Esparman 52, Lingkungan Kluncing, RT 3, RW 2, Karangrejo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Kemudian STNK P2990MR atas nama Yuliani, alamat Jalan Airlangga 2, nomor 21, Curah Ancar, RT 2, RW 2, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Kemudian STNK P5778MR atas nama Ahmad Saifuddin Afandi, alamat Dusun Kepel, RT 4, RW 12, Lojajar, Wuluhan, Jember. STNK P6502MK atas nama Mai, alamat Dusun Kerajaan Lor, RT 1, RW 14, Yosorati, Sumber Baru, Jember. Kemudian STNK P6962IS atas nama Sukarman, alamat Jalan Kaswari, Lingkungan Kedawung Lor, RT 1, RW 9, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. STNK STNK AG 4109UU atas nama Siti Zainab, alamat Gang Ijo, RT 3, RW 2, Kelurahan Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi berita kehilangan hari ini ya. Dan ada juga untuk informasi selanjutnya ya, telah hilang STNK P3362MF atas nama Wahyuning Sasi, alamat Dusun Curah Buntu, RT 2, RW 9, Desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. STNK P4861GG atas nama Ayu Kusuma Wardani, alamat Dusun Kerajaan 2, RT 2, RW 8, Kecamatan Kelurahan Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. STNK AD5587HH atas nama Muhammad Topik, alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 9B74, Lingkungan Tembaan, RT 3, RW 10, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Jember. Bagi kamu teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau bisa langsung saja ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat Tuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Teman Pro 2, kita bergeser lagi ya. Ini ada informasi seputar akademis. Teman Pro 2, selama ini berlian itu mungkin lebih dikenal sebagai batu permata yang mahal dan super keras gitu ya. Tapi siapa sangka ternyata berlian juga bisa menghasilkan listrik. Dilansir dari salah satu laman bahwa ilmuwan dari Universitas Hong Kong menemukan bahwa membran berlian ini juga sangat tipis serta juga fleksibel untuk memiliki efek piezoelectric. Seperti apa itu? Jadi memang sederhananya piezoelectric ya. Ini penyebutannya susah banget. Pokoknya itu deh ya. Jadi kemampuan material ini menghasilkan listrik ketika mendapatkan tekanan ataupun juga mengalami deformasi. Misalnya karena tekukan ataupun juga getaran. Nah, ini barusan aku belajar baca dulu gitu ya, biar gak salah penyebutannya. Piezoelectric ya. Jadi teman Pro 2, temuan ini juga menarik banget ya, karena selama ini lebih dari satu abad, berlian yang dikenal sebagai material yang tidak memiliki sifat piezoelectric. Nah, para peneliti juga kemudian membuat membran berlian dari polikristalin yang sangat tipis. Karena ukurannya sangat tipis, oleh sebab itu material yang biasanya keras dan kaku ini bisa ditekuk. Wah, canggih ya. Jadi ya, yang biasanya keras jadi bisa ditekuk tiba-tiba teman Pro 2. Nah, ketika ditekuk berulang kali, membran tersebut juga menghasilkan tegangan listrik yang stabil akhirnya. Dan efek ini juga ternyata berkaitan dengan struktur batas butir pada berlian yang mengalami

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau selama ini yang kita dengar dari kata berlian, yang langsung terbayang biasanya itu adalah perhiasan, kemudian juga cincin, atau sesuatu yang mewah, yang berkilau, ya nggak sih Tuan Pro 2? Tapi ternyata di balik tampilannya yang cantik, berlian ini punya potensi yang cukup menarik di dunia teknologi. Bayangkan aja Tuan Pro 2, material yang selama ini identik dengan perhiasan, ternyata bisa ikut berperan dalam urusan energi. Bahkan teknologi berbasis berlian juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sensor yang bisa bekerja secara mandiri. Sistem energi berukuran kecil sampai perangkat medis implan yang suatu hari nanti bisa menghasilkan dayanya sendiri. Nah, bagian yang menariknya adalah soal perangkat medis implan. Kita tahu ada berbagai perangkat medis yang ditanam di dalam tubuh serta juga membutuhkan sumber energi supaya nantinya bisa bekerja. Nah, kalau di masa depan ada teknologi yang memungkinkan perangkat tersebut bisa mendapatkan ataupun juga menghasilkan daya sendiri dalam ukuran yang sangat kecil, ini tentunya bisa membuka peluang baru terutamanya dalam teknologi medis. Dan bukan hanya menghasilkan energi Teman Pro 2, berlian ini juga punya karakteristik yang membuat menarik untuk teknologi mini. Material ini juga dikenal punya kestabilan kimia yang sangat tinggi, sifat biokompatibel, sehingga juga berpotensi digunakan pada teknologi yang membutuhkan material kuat, stabil, serta juga bisa bekerja dalam lingkungan tertentu. Nah, setelah Teman Pro 2 tadi membayangkan berlian itu bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan kamu aja, tapi suatu hari nanti bisa membantu untuk membuat sebuah perangkat kecil bekerja lebih lama ataupun juga bahkan menghasilkan dayanya sendiri. Nah, kemudian Teman Pro 2, kita kembali lagi dengan salah satu penemuan soal berlian ya, yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada sebuah penemuan yang temuan ini menariknya ada di satu abad ya, berlian yang dikenal sebagai material yang tidak memiliki sifat piezoelektrik. Ya, apa itu? Jadi kemampuan material untuk menghasilkan listrik ketika mendapatkan tekanan ataupun juga mengalami deformasi, misalnya karena tekukan ataupun juga getaran. Nah, manfaatnya juga ada Teman Pro 2. Yang pertama ya, ini adalah teknologi ini berpotensi dikembangkan untuk sensor mandiri. Sistem energi juga bisa berukuran kecil hingga perangkat medis implan ya, yang tadi udah aku bilang Teman Pro 2 bisa menghasilkan dayanya sendiri. Apalagi berlian ini dikenal stabil secara kimia bahkan juga biokompatibel, sehingga punya potensi untuk teknologi mini di masa depan. Jadi Teman Pro 2, siapa sangka sih material yang selama ini dikenal karena keindahannya ternyata juga punya potensi di dunia energi ataupun juga teknologi. Wah, sekarang tuh udah banyak banget ya kecanggihan-kecanggihan ataupun juga sebuah penemuan yang menjadi inovasi baru, terutamanya bukan hanya di era zaman sekarang tapi di era-era selanjutnya. Dan kesimpulannya Teman Pro 2, berlian itu bukan hanya indahnya aja, bukan hanya mahalnya aja, tapi memang ada karakteristik materialnya yang membuat berlian itu bisa menarik untuk terus diteliti dari berbagai bidang, termasuk juga energi, kemudian juga sensor, bahkan juga teknologi medis, yang tentunya perkembangannya pun juga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, tapi potensinya juga cukup menarik untuk kita ikuti. Siapa tahu sih ya Teman Pro 2, teknologi masa depan yang ukurannya kecil banget justru punya cerita yang lebih besar lagi.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

menurut gue sekarang itu hampir semua hal itu bisa dibantu sama AI. Mulai dari kita yang mau belajar, ngerjain tugas, sampai dengan pekerjaan profesional ya. Apa-apa semua itu bisa pakai AI, teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran kalau terlalu sering mengandalkan AI justru bisa bikin kita tuh jadi kurang mandiri dalam berpikir. Jadi kita itu juga kurang terasah gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, dilansir dari salah satu laman bahwa dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Dr. Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa soal beberapa fenomena yang muncul di tengah ketergantungan kita pada teknologi. Salah satunya adalah brain rot, yaitu adalah kondisi ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi konten digital sampai mempengaruhi kemampuan berpikir dan juga beraktivitas secara mandiri. Jadi istilahnya teman Pro 2 itu kalau nggak ada bantuan itu tuh kayak nggak bisa gitu atau nggak mandiri. Selain itu ada juga istilah cognitive offloading, yaitu ketika kita terlalu mengandalkan teknologi untuk menyimpan, mengolah, bahkan juga mengingat informasi. Belum lagi ada popcorn brain. Istilah ini juga menggambarkan kebiasaan kita yang cepat banget untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Misalnya ketika kita awalnya buka TikTok, dalam beberapa waktu kemudian tiba-tiba Instagram, tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba X, tanpa benar-benar memahami informasi yang kita lihat. Jadi hanya sekilas-sekilas gitu teman Pro 2 ya. Kayaknya banyak banget ya yang sudah mengalami hal tersebut teman Pro 2. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini disebut juga attention economy, ketika perhatian kita menjadi sesuatu yang bernilai dan diperebutkan berbagai platform digital. Nah, tapi bukan berarti AI itu harus dihindari ya, teman Pro 2. AI tetap bisa jadi alat bantu buat kita, misalnya untuk mengembangkan sebuah ide, merumuskan pertanyaan, atau juga membantu untuk mengevaluasi informasi. Jadi tergantung dari penggunaan masing-masing tiap individu ya. Apakah teman Pro 2 setelah setiap hari menggunakan AI akhirnya juga akan membawa dampak yang buruk untuk kamu? Itu bisa kamu rasakan oleh diri kamu sendiri, teman Pro 2. Yang penting kita bisa jadi intentional user. Artinya sebelum membuka ataupun menggunakan sebuah aplikasi, kita tahu dulu tujuannya apa. Jadi jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu kita untuk berpikir malah bikin kita berhenti untuk berpikir.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Masih hadir di ruang dengar kamu ya. Selepas tadi teman Pro 2 sudah melewati banyak hal di lembar hari pertama, besok mengulangi hal yang sama juga pastinya ya. Dengan rutinitas yang sama, capeknya juga sama, tapi tetap harus diulangi dengan penuh semangat ya teman Pro 2. Intinya hal-hal baik aja deh teman Pro 2 yang bisa diulangi besok, besok, besok dan seterusnya. Tapi kalau misal ada hal-hal yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya terjadi di hari ini, semoga besok-besok hal baik terus yang bisa ditemukan ya teman Pro 2. Satu hal yang sering terjadi nih teman Pro 2, ketika kita pulang banyak hal yang sudah kita tempuh hari ini. Ada juga mungkin hal-hal yang sedikit bikin capek ataupun menguras energi ya, entah itu dari orang-orang sekitar atau bahkan juga ada beberapa aktivitas yang menurut kamu masih kurang maksimal untuk kamu laksanakan hari ini teman Pro 2. Entah kerjaan yang masih belum selesai, akhirnya kepikiran, kebawalah di rumah. Kemudian juga tugas yang masih terbayang. Ada juga yang mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin kesel hari ini, atau mungkin ada obrolan yang sebenarnya bikin mood kamu turun. Padahal rumah itu seharusnya bisa jadi tempat kita untuk mengembalikan energi kita. Kalau tadi energinya terkuras, di rumah benar-benar kamu bisa recharge energi lagi teman Pro 2 untuk mengulang rutinitas yang sama besok ya. Jadi kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang bikin gak enak hati, lagi kesel juga, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Memang harus diakui aja, tapi jangan sampai kejadian buruk hari ini mengambil semua suasana sore kamu. Karena tentunya aku bakal membuat kamu lebih happy lagi dengan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati, bahkan juga di sesi Chang Cimen, bincang ceria menyenangkan ya, yang tentunya bakal membahas salah satu topik di sore hari ini. Aku bakal ngebahas soal apa? Clue-nya adalah aku mau ngebahas soal duit ya. Kalau mungkin teman Pro 2 ingat duit, mungkin bisa mengembalikan mood kamu. Apalagi kan kurang beberapa hari ke depan udah ketemu lagi di awal bulan gajian. Ada juga yang gajiannya di akhir-akhir bulan, jadi gak terlalu penat lah ya. Meskipun ada beberapa hal yang bikin kita jengkel hari ini teman Pro 2 ya. Gak soal duitnya aja nih, aku juga mau ngebahas soal rekening nanti nih teman Pro 2 ya. Tapi nanti aku bakal ngebahas lebih lanjut kira-kira apa nih topik yang bakal aku bahas lebih lanjut, dan tentunya nanti bisa ikut bergabung seperti biasa ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran kira-kira apa yang bakal dibahas, clue-nya ada dua ternyata, bukan satu. Duit dan juga rekening. Dari sisi apa ini yang bakal kita bahas lebih lanjut? Jadi untuk kamu semuanya, tetap pantengin aja Pro 2 teman terbaik kamu, dan nanti kamu bisa simak informasi yang satu ini.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

Balik lagi teman Pro 2, tentunya kita masih di rangkaian Sore Ceria ya, tempat yang paling pas buat nemenin kamu yang baru aja pulang kerja atau lagi menikmati santai sore menjelang malam. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal uang ya, memang uang itu benar-benar gak ada habisnya ya. Ada aja butuhnya, dan kita tuh harus siap sedia di rekening kita. Entah itu nominal tertentu, minimal berapa gitu ya, atau maksimalnya juga harus ada nominal tertentu juga nih teman Pro 2. Karena memang sekarang hampir semua aktivitas keuangan itu bisa dilakukan lewat rekening salah satunya. Mulai dari menerima gaji ataupun hanya sekedar uang saku kamu lah ya teman Pro 2. Transfer ke teman juga pasti butuh rekening. Bayar tagihan bisa pakai rekening. Atau belanja online juga bisa pakai rekening. Sampai menyimpan uang pun juga butuh bantuan rekening juga teman Pro 2. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran, sebenarnya aku tuh butuh berapa rekening buat bisa menghandle keuangan kamu ya, bisa menyimpan semua keuangan kamu. Karena ternyata ada yang cukup punya satu rekening untuk semuanya, ada juga yang butuh dua ataupun lebih ya. Jadi gak hanya berpatokan satu rekening aja, bahkan ada yang punya banyak rekening. Mungkin bisa dikelompokin gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari yang mana, kemudian khusus untuk tabungan yang mana, bahkan ada yang punya beberapa rekening sekaligus karena masing-masing punya fungsinya berbeda-beda. Misalnya untuk pemasukan, rekening untuk harian itu beda-beda, ada yang seperti itu, ada yang cukup satu aja. Tapi semakin banyak rekening tentunya semakin banyak juga yang harus dipantau. Mulai dari saldo, biaya administrasi, kemudian juga transaksi, sampai dengan memastikan rekeningnya tetap harus aktif. Selain itu, OJK sendiri sudah mengatur ya bagaimana pengelolaan rekening bank umum dan juga membedakan status rekening menjadi aktif ataupun menjadi tidak aktif dan juga dormant berdasarkan aktivitas rekening. Nah, jadi teman Pro 2 kalau boleh tahu nih, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Intinya teman Pro 2, kamu tuh harus punya rekening tuh berapa dan alasannya kenapa. Misal nih teman Pro 2 memilih satu rekening aja, alasannya apa? Atau harus lebih dari dua rekening, alasannya juga apa teman Pro 2? Langsung aja buat kamu yang pengen share cerita kamu ataupun pengen gabungan, bisa langsung isi question box yang tadi udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu. Kalau mungkin kamu yang masih belum kenalan dengan Instagramnya Pro 2 Jember, bisa di share ya, @pro2jember pakai angka 2. Atau bisa juga langsung aja chat di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 dan aku tunggu gabungan kamu sampai dengan jam 6 malam nanti.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Cup-cup sayang, diam ya nak, diam ya sayang.
2: Pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
3: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
2: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
4: Rokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

punya satu atau beberapa rekening aja sebenarnya kembali lagi dengan kebutuhan kita masing-masing sebenarnya teman Pro 2. Misalnya seseorang memilih punya dua rekening karena ingin memisahkan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau uang yang ingin disimpan gitu ya. Dengan begitu uang yang memang sudah dialokasikan ini untuk tabungan gak mudah ikut terpakai ketika kita sedang belanja ataupun sedang nongkrong ya. Karena penggunaan uang tuh kadang gak kerasa teman Pro 2, yang awalnya nominalnya lumayan tiba-tiba tinggal sekian. Ada juga yang punya rekening berbeda karena kebutuhan tertentu, misalnya satu untuk penerimaan pemasukan, kemudian juga ada pembayaran rutin, atau satu lagi untuk tujuan keuangan tertentu ya. Seperti yang tadi udah Vita bilang bahwa memang tiap orang tuh kebutuhannya masing-masing teman Pro 2, berbeda-beda. Tapi bukan berarti semakin banyak rekening otomatis semakin bagus. Kalau punya terlalu banyak rekening tapi jarang dipantau ya sama aja sih sebenarnya teman Pro 2. Justru bisa bikin kita lupa saldo, lupa biaya administrasi, atau bahkan lupa kalau ada rekening yang sudah lama tidak digunakan. Selain itu teman Pro 2, OJK melalui POJK nomor 24 tahun 2025 juga sudah mengatur ya bahwa ada klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif, bahkan juga dorman. Rekening yang tidak memiliki aktivitas lebih dari 360 hari bisa dikategorikan tidak aktif. Sementara untuk rekening tanpa aktivitas lebih dari 1.800 hari bisa dikategorikan dorman sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan kenyataan yang dialami oleh teman Pro 2? Apakah kamu butuh rekening banyak-banyak atau justru satu aja cukup? Kita cek dulu satu persatu ya teman Pro 2. Ini dari Raka. Aku punya dua rekening, satu buat penerimaan uang, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Satunya lagi khusus buat tabungan. Jadi kalau mau belanja, aku gak langsung ngambil uang yang sudah aku simpan. Oke. Jadi kalau tabungan ya memang khususnya gak diambil untuk kebutuhan gitu ya. Pasti sesuai dengan peruntukannya. Untuk investasi barangkali seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu alasan yang cukup masuk akal menurut aku teman Pro 2. Memisahkan rekening berdasarkan fungsinya, ini tentunya bisa membantu untuk melihat mana uang yang memang boleh digunakan dan mana yang sudah punya tujuan lain. Kali ini dari Ulfa. Selamat sore menjelang malam dari Ulfa di Patrang. Kalau aku cuma punya satu rekening aja, karena menurut aku simple aja sih, walaupun cuma punya satu. Semua pemasukan masuk ke situ dan pembayaran juga dari situ. Yang penting aku tetap mencatat semua pengeluarannya. Nah, ini juga jadi pilihan yang sederhana sebenarnya teman Pro 2, karena jumlah rekening itu bukan ukuran gitu ya. Apakah seseorang sudah bisa mengatur uang atau belum? Yang penting itu adalah bagaimana uang tersebut bisa dikelola dengan baik. Kayak misal, tadi ini bisa dicontoh nih teman Pro 2. Kamu yang punya nominal tertentu, pengeluarannya apa aja, itu udah jelas. Kamu juga udah transparan juga gitu ya, bahwa ada pencatatan khusus di mana pencatatan itu juga sebagai acuan buat teman Pro 2 kapan harus berhemat, atau ya mungkin bisa jadi pengingat gitu ya, bahwa kalau misal udah menyentuh nominal sekian gitu ya, jadi pengeluarannya juga harus ditekan biar tidak terlalu boros, sisanya buat nabung gitu misalnya. Seperti itu teman Pro 2, itu bisa jadi inspirasi juga. Ada dari Dimas, aku punya tiga rekening, satu buat kebutuhan sehari-hari, satu buat tabungan, satu lagi buat transaksi online. Aku pisahkan supaya lebih gampang untuk memantau. Boleh, boleh, boleh ya. Ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan juga buat kamu semuanya teman Pro 2, intinya harus sesuai dengan fungsinya. Ada tiga rekening seperti yang tadi udah diungkapin ya, yang penting ada pengelompokannya juga. Dan jangan sampai ya teman Pro 2, salah satu rekening malah lupa password atau lupa pernah punya saldo. Itu tuh bahaya banget teman Pro 2 ya. Bisa-bisa nanti saldo yang kamu lupakan itu tiba-tiba lenyap karena gak kamu isi lagi, dan otomatis bakal terpotong dengan biaya administrasi.
Wah, ini sih berbahaya sekali ya kalau menurut aku. Berbahaya karena itu berkaitan dengan uang. Nominal berapapun kalau untuk kebutuhan kan bisa aja ya teman pro 2 ya, lumayan ya kan, daripada tiba-tiba lenyap begitu saja. Oke, teman pro 2 ya, ini sudah di menit 47. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung. Ada beberapa teman pro 2 ya barusan yang udah aku sebutin. Dan inti dari obrolan kita di Cangcimen kali ini ya teman pro 2, ada yang merasa satu rekening itu udah cukup, ada yang ngerasa dua rekening kayaknya oke lah ya, bisa memisahkan kebutuhan dan juga tabungan. Ada juga yang lebih dari dua, punya beberapa rekening. Masing-masing juga pasti punya tujuannya tertentu. Sebenarnya gak ada angka yang harus dimiliki semua orang sih ya, sebenarnya gak ada patokan tertentu. Yang penting rekening yang kita punya itu memang sesuai dengan kebutuhannya dan kita fungsikan masing-masing. Kalau punya rekening untuk menabung, ya pastikan teman pro 2 memang digunakan untuk tujuan tersebut. Kalau punya rekening untuk kebutuhan sehari-hari, pantau pengeluarannya juga, catat kalau perlu. Dan kalau ada rekening lama yang sudah jarang digunakan, jangan lupa juga untuk mengecek statusnya dan juga ketentuannya. Semoga teman pro 2 yang punya banyak rekening, yang punya satu rekening, bisa mengelola keuangan kamu dengan lebih baik.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Memang asik ya kalau kita itu bisa sharing soal penurunan berat badan, atau mungkin ada beberapa rutinitas yang bisa kita ubah untuk menunjang pola hidup yang sehat ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, apalagi kalau kamu sering banget nih menerapkan pola hidup yang sehat, tapi nyatanya kayaknya masih kurang lagi nih, angka berat badan kamu masih menunjukkan angka-angka yang kayaknya maksimal banget nih, kurang diturunin lagi angkanya. Jadi teman Pro 2 membutuhkan yang namanya diet. Nah, diet ataupun rutin olahraga itu adalah dua hal ya yang memang bisa kamu lakukan ya untuk menunjang berat badan yang optimal, berat badan yang ideal juga ya. Kamu lebih sering makan putih telur atau telur utuh nih kalau misal kamu memang lagi menjalankan diet? Karena kan biasanya kalau diet itu teman Pro 2 dituntut untuk makan lebih banyak protein daripada karbohidrat. Nah, kalau teman Pro 2 disuruh milih, kamu tuh lebih milih putih telur atau telur utuh? Karena dua hal ini walaupun dalam satu bahan yang sama, pasti khasiatnya juga berbeda. Nah, putih telur teman Pro 2 memang tinggi akan protein dan juga rendah lemak. Tapi bukan berarti kuningnya harus langsung dibuang begitu saja. Nah, ini yang harus kamu tahu nih teman Pro 2. Salah satu hal yang ditunjukkan dari sebuah fakta gitu ya, bahwa satu telur utuh berukuran besar ini ternyata mengandung sekitar 70 kalori, 6 gram protein, serta juga berbagai vitamin dan mineral. Nah, kemudian putih telur sendiri sebagai salah satu ini ya, makanan yang kamu konsumsi ketika diet, ternyata putih telur sendiri sebagian besar terdiri dari air, dengan sekitar 10%-nya berupa protein. Nah, proteinnya termasuk protein yang lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial yang juga dibutuhkan oleh tubuh kamu untuk membangun serta juga memperbaiki jaringan termasuk juga otot. Makanya memang putih telur itu ya teman Pro 2 sering bisa jadi pilihan kamu buat menambah protein tanpa banyak kalori dan juga lemak. Wah, ini sih ya yang biasanya gagal paham nih teman Pro 2. Kan biasanya teman Pro 2 tuh akan memilih makanan yang banyak protein gitu aja, tapi jarang disadari nih pemilihan seperti makanan-makanan tertentu tuh bisa kamu telitikan lagi gitu ya, bahwa memang tidak sembarangan walaupun pakai telur ya, telur sebagai kandungan yang bagus, proteinnya banyak, tapi harus disadari bahwa tidak semua gitu ya untuk bisa dipakai. Ada yang mungkin akan memilih putih telurnya saja atau kuning telurnya gitu ya, atau semuanya bisa dikonsumsi. Tapi kalau kuning telur ternyata juga gak kalah penting teman Pro 2, jangan dibuang walaupun kamu memilih putih telur. Karena ternyata di dalamnya terdapat vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12, folat, kolin, serta juga lutein. Zeaxanthin juga ada dalam kandungan kuning telur ya, yang ternyata baik untuk kesehatan mata. Lalu bagaimana dengan kolesterol? Nanti aku bakal bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. Karena ada yang masih ketar-ketir banget ya, takut ketika akan mengkonsumsi sesuatu, bukan hanya sehat yang didapatkan, tapi ternyata sebaliknya sakit yang didapat, penyakit yang didapat. Nah teman Pro 2, untuk masalah kolesterol dari penggunaan ataupun juga pengkonsumsian kuning telur ini nanti bakal aku bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. Jadi seperti apa lengkapnya di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria.

Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.

Balik lagi teman Pro 2 ya, kita masih ngebahas soal diet ya, dimana kita mungkin akan memilih putih telur ataupun telur sebagai salah satu makanan yang bakal kita konsumsi karena proteinnya yang begitu tinggi teman Pro 2. Bahkan gak jarang beberapa orang akan memilih putih telurnya aja, kemudian kuning telurnya dibuang, padahal kuning telurnya juga gak kalah penting dengan kandungan-kandungan gizi yang baik di dalamnya. Lalu bagaimana dengan kolesterol teman Pro 2? Ini yang menjadi salah satu ketakutan buat teman Pro 2 ya, yang mau mengkonsumsi telur. Jadi teman Pro 2, kalau kuning telur memang mengandung kolesterol, tapi pola makan secara keseluruhan, terutamanya asupan lemak jenuh juga punya pengaruh terhadap kandungan dari si kuning telur ini, yang ternyata katanya itu bakal menimbulkan kadar kolesterol yang tinggi gitu ya dalam darah. Jadi orang sehat itu juga gak otomatis harus menghindari kuning telur teman Pro 2. Dan intinya putih telur itu tetap unggul teman Pro 2 sebagai sumber protein, sementara telur utuh memberikan nutrisi yang lebih lengkap. Jadi sebenarnya ya gak apa-apa aja sih kalau kamu memilih kuning telur untuk dikonsumsi, tapi ingat jangan terlalu banyak. Begitu juga sebaliknya, walaupun kamu memilih putih telur ataupun keduanya, konsumsinya tetap jangan banyak-banyak teman Pro 2. Karena semua hal yang berlebihan juga gak baik ya, pasti ada dampak negatifnya. Jadi teman Pro 2 gak perlu buru-buru untuk memisahkan kuning telur, selama sesuai dengan kebutuhan dan juga pola makan yang supaya tetap seimbang gitu ya. Telur itu bisa jadi bagian dari menu harian kamu. Jadi tetap sih punya fungsinya masing-masing, punya manfaat ataupun khasiatnya masing-masing. Putih telur ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan kamu, kuning telur juga termasuk mungkin ada beberapa menu makanan lainnya ya yang juga kamu tambahkan, tapi memang protein yang paling tinggi dan bagus untuk bisa kamu konsumsi sebagai menu diet adalah telur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
3: Oh boy.

Saking pedulinya dengan kesehatan, kadang kita itu suka menambahkan beberapa menu pilihan ya untuk bisa kita konsumsi. Bukan hanya tadi teman Pro 2 yang lagi menjalankan pola hidup yang sehat seperti mengkonsumsi telur, atau kamu yang lagi diet biar proteinnya bisa kamu dapetin dengan baik bisa mengkonsumsi telur ya. Tapi teman Pro 2 mungkin yang lagi menjalankan pola hidup yang sehat tidak luput menambahkan menu-menu pilihan seperti halnya meminum susu teman Pro 2. Nah, biasanya minum susu itu kalau teman Pro 2 ada waktunya sendiri enggak sih? Kayak misal harus pagi hari, harus siang hari, atau justru malah sebelum tidur ketika malam. Nah, ada anggapan dari metode Ayurveda, kalau susu sebaiknya diminum ketika malam hari, karena bisa bikin kantuk atau lebih sulit dicerna. Tapi ternyata belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa malam adalah waktu terbaik untuk minum susu, teman Pro 2. Dilansir dari salah satu laman bahwa susu sendiri punya banyak nutrisi penting. Dalam sekitar 240 ml susu murni, terdapat protein, terdapat lemak, karbohidrat, kalsium, magnesium, kalium, sampai dengan vitamin D. Dan selain itu teman Pro 2, kalsium dalam susu ini ternyata bisa mendukung kesehatan tulang. Sementara untuk magnesium dan juga kaliumnya punya peran dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk juga membantu untuk mengatur tekanan darah. Nah, memang kalau dari tujuannya sendiri teman Pro 2 untuk menurunkan berat badan ataupun juga membangun otot ya, waktunya bisa sedikit berbeda pasti. Susu mengandung protein yang bisa membantu untuk meningkatkan rasa kenyang dan juga mendukung metabolisme tubuh kamu. Karena itu susu juga bisa menjadi pilihan setelah olahraga ya, buat kamu yang biasanya olahraga. Karena dengan meminum susu ini bisa membantu untuk pertumbuhan otot, memperbaiki komposisi tubuh kamu. Tapi dalam arti lain teman Pro 2, bukan berarti minum susu di malam hari itu salah ya. Sebenarnya gak ada penetapan waktu tertentu aja gitu teman Pro 2. Sampai dengan sekarang masih belum ada penelitian yang menentukan bahwa satu waktu khusus sebagai waktu terbaik minum susu untuk mendapatkan semua manfaatnya. Jadi bebas aja teman Pro 2 mau minum susunya itu ketika pagi hari, setelah berolahraga, atau justru ketika malam hari sebelum tidur. Atau mungkin bebas aja sih ya, bukan hanya pagi ataupun malam, siang pun juga boleh teman Pro 2. Dan tentunya kamu bisa menyesuaikan waktu minum susu dengan kebutuhan ataupun juga aktivitas kamu. Kalau setelah olahraga, susu bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein, boleh aja teman Pro 2. Yang penting perhatikan jenis susunya apa dan jumlah konsumsinya supaya tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu.

Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah

0: di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Okay, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah simak beragam informasi dari Vita ya, semoga bermanfaat dan tentunya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ada beberapa tips tadi yang sudah aku sampaikan juga, dan ada salah satu informasi yang tentunya bisa kamu perhatikan tadi ya, dan sangat berpengaruh dengan kehidupan kamu selanjutnya, teman Pro 2. Untuk kamu yang menjalankan pola hidup yang sehat, atau justru kamu yang benar-benar lagi getol-getolnya banget untuk menjaga kesehatan, apalagi sekarang tuh kan lagi banyak beredar gitu ya dengan isu-isu bahwa kesehatan tuh penting banget ya, teman Pro 2. Apalagi dengan isu masuknya influenza gitu, teman Pro 2 ya, tapi masih belum ada, hanya isu sementara saja, teman Pro 2, tapi faktanya masih belum ditemukan ya. Tapi semoga teman Pro 2 dimanapun kamu berada tetap bisa jaga kesehatan, tetap bisa semangat untuk beraktivitas setiap harinya ya, teman Pro 2. Intinya kesehatan tuh nomor satu. Kalau sekarang memang dirasa selepas pulang aktivitas tapi ternyata teman Pro 2 kayaknya ngerasa bahwa badan kamu tidak fit seperti biasanya, cepet-cepet deh teman Pro 2, minum vitamin, makan, kemudian banyakin istirahat besok biar bisa beraktivitas lagi dan juga lebih bersemangat lagi, teman Pro 2. Nah, Vita Karina harus sampai sini dulu aja untuk menemani kamu, tapi sesaat lagi lepas dari jam 7 malam, Vita bakal menemani kamu dengan menghadirkan rangkaian informasi di Info Pro 2, terus nanti aku bakal ajak kamu bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti Music Live Chat. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran nanti bakal ada gue starnya siapa, bintang tamunya siapa, tetap tongkrongin aja Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar klasemen medali Asian Games 2026. Indonesia naik peringkat 8. Mulai 2027, P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi. 100 lebih korban kapal Virgo berhasil dievakuasi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, medali perak dari Tekbol Putri membuat Indonesia naik ke peringkat 8 klasemen Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berdasarkan pantauan RRI, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026, Indonesia mengkoleksi 1 perak, 3 perunggu. Prestasi ini sekaligus jadi yang terbaik Indonesia di hari ketiga ajang multi-event yang menjadi multi-event terbesar Asia tersebut. Kontribusi terbesar dari Sumaya yang tampil di nomor tunggal putri tekbol. Atlet berusia 21 tahun ini harus puas meraih perak setelah kalah dengan skor 1-2 dari wakil Myanmar, Wai Kin Nin. Pertandingan berlangsung ketat 3 game dengan skor 10-12, 12-8, dan 9-12. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Menurut Ryoko, rencana tersebut juga merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendidaksman terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan, DAPODIK, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K per waktu. Ryoko juga mengatakan bahwa P3K per waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Sebanyak 114 orang korban kecelakaan laut KM Virgo berhasil dievakuasi tim gabungan. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat dan 6 orang meninggal dunia. Data tersebut juga disampaikan oleh petugas Search and Rescue atau SAR Surabaya, Intan, ketika dikonfirmasi oleh RRI, tepatnya pada Rabu 16 September waktu lalu di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keterangan itu juga disampaikan usai pihaknya memberikan komentar pada saat dikonfirmasi RRI terkait adanya salah satu warga Jember yang diduga turut menjadi korban. Intan juga menjelaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan sempat dihentikan sementara tepatnya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat karena faktor cuaca dan visibilitas. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas.
1: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet.
2: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
1: Hilang.
3: Lancar.
1: Jadi
3: lancar.
1: Ya? Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
3: Iya, kedua kalinya.
1: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
3: Ini malam nih.
1: Gimana bro?
3: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
1: Oh iya bener.
3: Kemarin gue sendiri bang.
1: Bener, sendirian.
2: Jangan bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
3: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
3: 17 ya?
1: 17 ya. Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan.
1: Ya? Ya. Kedua?
2: Sebelumnya, ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
1: Oke.
2: Single lalu yang single kedua ini judulnya
1: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
3: Gimana tuh ya Bang Vic?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
1: Oke.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
1: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
3: Belum.
2: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
1: Oke.
2: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
1: Gitu. Asik,
3: langsung gercep, langsung todong
1: sih. Ya.
3: Gitu, betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
1: Benar.
3: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
1: Iya, benar.
3: Oh, ayo bang.
2: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
3: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
1: Iya, benar.
3: Oh tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
1: Okay.
3: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
1: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya gak kenal?
3: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang lebih ganteng bang.
1: Bener.
3: Beda.
2: Udah makan belum ya?
1: Benar. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
1: Oh,
2: tapi penyanyinya belum dapat gitu.
1: Jadi
2: alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
1: Jodoh lah. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awal

0: Inaus 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
1: Lihat aku. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh lah, boleh.
0: Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya ya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Nggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti ya.
2: Benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, jadi, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
0: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Bener.
0: Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Hmm. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Tembar merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga, tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol,
0: oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Nggak tahu.
2: Kau nanya bang Pi.
0: Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama bang Pi kak. Aku cerita sama bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gosok.
2: Jangan
0: kali ya. Aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh, suka nih, gue gitu suka ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku enggak berani jujur gitu kan. Okay. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka enggak sama gue? Enggak ada kayak gitu.
0: Benar.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue enggak jujur aja gitu. Nah, di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Ah iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow. Jadi
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah
2: single kolaborasi
0: terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
3: Emang harus detail sih.
2: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya,
3: betul,
2: ya, mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
3: Ya,
2: bener
3: ya.
2: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
3: gak
2: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
3: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
2: okay.
3: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus.
2: Mm.
3: Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
3: Betul.
2: Lah ya.
3: Betul.
2: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
4: Emang awalnya iya.
2: Oke.
4: Okay. Cuman kan namanya gimana ya?
3: Iya tapi lama-lama makin parah.
4: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
2: Bener.
4: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini, okay. Kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
2: Betul.
4: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
3: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai apa namanya di atas dari rasa yang pertama.
2: Betul.
4: Benar sih.
3: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
2: Benar.
4: Itu benar.
3: Ini terlalu teknis banget ya.
4: Saya benar sih.
2: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
3: Betul.
2: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas
3: ya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak sulit kan.
2: Benar.
3: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena apa namanya rasanya nggak sama sama
4: hari pertama
3: hari kedua hari ketiga karena perasaan lagi beda gitu.
2: Benar.
4: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak
2: agak
4: nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
4: Ya.
2: Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
3: Tapi nggak apa-apa yuk.
4: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
2: Iya.
4: Ditanya seperti itu.
2: Ditanya seperti itu ya.
4: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
2: Bener. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
4: Yang pengen disampaikan dari lagu ya. Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar. Kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
2: Betul.
4: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
2: Okay.
4: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
2: Okay.
4: Itu sih
3: kuncinya komunikasi ya.
4: Kuncinya komunikasi.
2: Itu benar.
4: Betul.
2: Itu jujuran sih. Di atas segalanya ya.
4: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
2: Okay, jadi.
3: penyiarnya kena.
2: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
3: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
2: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
4: Iya bener sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
2: Aman
4: ya.
2: Aja, maaf santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
4: Dari Bang Pikan.
3: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
2: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
3: Proyek-proyek sebelumnya.
2: Sepanjang karir.
3: Oke. Okay. Hmm. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Hmm. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Dulu nganter-nganter demo ke label. Hmm. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
2: Wow.
3: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
2: Oke, gitu. benar.
3: Religius kan. Aduh.
2: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
4: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
2: Oke.
4: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
2: Yes.
4: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
3: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
4: 13.
2: Tio. Wow, oke.
4: Okay. Di season aku.
2: Yeah.
4: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
3: sempet, gitu ya?
4: Sempet banget bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja deh, Mak."
3: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
4: Iya.
3: Terus kata mama apa?
4: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
2: Yes.
4: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
2: Benar.
4: Tapi bingung aja.
2: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
3: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
3: Parah.
2: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
3: Bukan Mama, Mama.
2: Mama, iya sorry. Mama, iya maaf.
4: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
2: Iya benar,
4: Mama, Mama, Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
2: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
4: Terima kasih Hawa.
2: Hawa.
3: Hawa, thank you.
2: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin
4: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
3: Kalau dari aku, apa namanya, ada caranya yang apa namanya, bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
2: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
3: banyak jawabannya.
2: Menemukan cara ya.
3: Iya, betul benar. Betul.
2: Benar benar.
4: Apa tadi Bang namanya?
3: Baik-baik saja katanya.
2: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
4: ke edit, ke edit juga kalau perlu jawabannya, nonton aja baik-baik saja katanya ya.
3: Orang dia sebentar lagi main.
2: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
3: Jangan lupa nonton.
2: Belum syuting aja udah langsung promo.
4: Itu dia.
3: Itu cara locknya.
2: Ayo benar, benar.
4: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
2: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Arti Dia dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku? Nah itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
3: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah iya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
3: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Bercerita
3: tentang musik.
0: Asik.
3: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi di suara
3: bawah ya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
3: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
3: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi nih dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
3: Iya, tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
3: Sudah.
2: MV sudah?
3: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
3: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
3: yang
2: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Music addict lah ya.
3: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang,
2: memberikan sinyal-sinyal. Tapi Tionya salah sangka
3: salah
2: karena
3: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
3: Just asik. Friend
2: jadi beda, aku nganggapnya kayak oh
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi karantina itu
0: bener,
2: nah
0: bener,
2: begitu
0: bener.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
0: Respon.
2: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
2: ya customer doang.
0: Iya
2: gitu.
0: Benar. Being nice to each other aja.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
0: Ya cowoknya just datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu jangan di spill dong nanti.
3: Oh iya, benar
2: di Pro 2.
3: Jangan. Pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
2: Di mana, Bang?
1: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
3: mencintai
0: seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana ya.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
3: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
3: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yo.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
3: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2.
3: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
3: Oh iya.
2: Iya dong.
3: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
3: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah.
0: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi keras semua ya.
2: Betul.
3: Keras semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
3: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
3: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
3: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio nggak apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengen disampaikan nggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys,
2: Pikalisius,
3: Pikalovers.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang mau disampaikan?
3: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun
1: akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
1: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
2: main. Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram. Ya.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Prodo, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika, Iskandar,
3: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Prodo.
2: Bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 89.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik. Kamu masih barengan Denny di sini dan juga Vida dan Elgis dari teman-teman Isaac Universitas Jember yang masih hadir menemani kamu teman berdua sampai nanti di jam 9 malam. Dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu Grow Beyond Yourself with Isaac teman berdua. By the way, kita akan memulai terlebih dahulu topik kita pada malam hari ini. Kalau ngomongin soal pengembangan diri atau diri yang berkembang begitu ya teman-teman ya, pasti itu banyak jalan untuk mencapai titik situ. Kecuali kalau teman berdua isinya adalah full tidur di kos-kosan, di atas kasur, rebahan. Yang berkembang bukan skillnya tapi badannya teman berdua ya. Jadi by the way, malam hari ini Denny pengen tahu nih, tanya ke kalian, menurut kalian nih, arti berkembang bagi seorang mahasiswa, apakah perkembangan diri itu selalu harus ditandai dengan pencapaian besar atau bagaimana teman-teman?
1: Oke, mungkin aku bakal jawab dulu ya kak. Menurut aku sih arti berkembang tuh sebagai pribadi juga aku mahasiswa nih. Menurut aku berkembang itu ketika kita tuh sedikit banyak udah tahu kalau segala sesuatu itu nggak selamanya itu berjalan mulus gitu, nggak selamanya berjalan sesuai yang kita rencanakan, sesuai yang kita mau kayak gitu. Kadang nih kita sebagai mahasiswa kayak relate juga ke aku gitu. Kadang kita terlalu mentingin hasil. Jadi sebelum nyoba sesuatu kita udah mikir, kayaknya nggak bisa deh, hasilnya nanti takutnya nggak sesuai gitu. Padahal alih-alih kita mikir hasil, kita tuh bisa loh lebih pentingin proses gitu dan berani nyoba aja dulu daripada kita terlalu banyak mikir gitu. Karena mikir terlalu banyak mikir juga menghambat kita untuk berkembang gitu. Jadi nggak apa-apa coba dan make mistake itu nggak apa-apa banget. Jadi kita bisa coba dari langkah kecil, kayak kita tuh coba dulu ngelawan rasa takut kita gitu, mengesampingkan rasa takut kita dan akhirnya kita nyoba nyemplung di situ. Dan ya meskipun kita mikir nanti hasilnya seperti apa, ya udah itu urusan belakang gitu. Yang penting kita berani nyoba aja dulu dan maksimalin di situ gitu. Jadi biar kita bisa ngelihat ternyata kita potensial di mana kayak gitu kak.
0: Oke, kalau Vida mungkin ada yang ditambahkan Vida?
2: Oke, aku setuju banget sih sama yang disampaikan Elgis, tapi mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau dari aku sendiri itu berkembang itu sebenarnya setiap orang beda-beda karena kita pastinya startnya itu beda gitu ya. Dan itu juga tergantung dari tujuan kita, apalagi sebagai mahasiswa nih pastinya di awal kita udah netapin kayak prioritas kita apa sih dan tujuan kita tuh apa selama perkuliahan kayak gitu. Jadi perkembangan itu gak harus yang besar, kayak misalkan kita harus jadi ketua atau kita harus kayak langsung jadi nomor satu gitu dan gak pernah salah gitu. Tapi kita harus berkembang dari hal kecil, misalkan dari bangun lebih pagi, terus kita juga bisa berani berpendapat dan mencoba hal-hal baru nih meskipun banyak keraguan yang muncul dalam diri kita. Dan menurut aku keraguan itu pastinya muncul karena dalam diri kita sendiri itu mulai mengasah nih, kayak oh aku ragu ya mau coba ini, berarti itu tandanya kita tuh mau ngasih yang terbaik kayak gitu. Dan itu adalah awal tanda-tanda kalau kita mulai berkembang kayak gitu.
0: Itu aja sih.
2: Dan mungkin ya kan perkembangannya itu kan cukup kecil ya kalau kita lihat ya, tapi itu impactnya menurut aku besar banget buat langkah kita ke depannya gitu.
0: Sama halnya kayak misalkan ini ya teman-teman, kalau misal kita mau lagi tampil di depan, ada efek nervous, grogi. Nah itu sebenarnya bukan bentuk ketakutan ya, tapi itu adalah bentuk kesiapan kalau kita memang bertanggung jawab atas apa yang akan kalian mulai. Sama halnya dengan misalkan kalian ingin memulai sesuatu hal yang baru begitu ya. Kayak mungkin ada rasa kayak nanti kapan banyak suksesnya. nanti mulu ya. Tapi dalam proses mengenal diri sendiri teman-teman, seberapa penting sih menurut kalian mencoba hal-hal baru dan keluar dari comfort zone kalian?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Menurut aku penting banget sih, karena jujur ya aku sendiri awalnya tuh pernah ada di fase kalau ditanya kamu sebenarnya pengen apa, bakatnya kamu apa dan minatnya kamu apa, itu aku gak bisa jawab kak waktu itu. Terus dari situ aku kayak ngerasa Iya, kok aku ngerasa aku gak bisa mengenali diri aku sendiri dan apa yang kelebihan aku kayak gitu. Nah dari situ aku mulai mikir buat berani buat nyoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman aku. Misalkan dari pas SMA dulu ya, aku mulai mengikuti beberapa ekskul yang di situ berbeda-beda dan aku mencoba untuk bisa menyesuaikan diri sama beberapa ekskul itu. Dan di situ aku setelah lulus SMA ini aku mulai bisa evaluasi diri secara apa ya, kayak mungkin ya tengah malam tiba-tiba kepikiran kayak, oh ternyata di sini meskipun aku kurang cocok nih, tapi aku bisa dapet banyak hal baru kayak gitu. Dan aku juga kedepannya bisa makin mempertimbangkan nih, aku mau ikut ini atau mau ikut itu dari pengalaman yang udah aku dapet sebelumnya kayak gitu.
0: Oke, kalau Elgi sendiri?
1: Oke, kalau dari aku, seberapa penting sih kita nyoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman kita gitu? Menurut aku penting banget, karena kalau kita nggak keluar zona nyaman kita, kita tuh ruang lingkupnya terbatas gitu. Karena kayak kalau kita terlalu nyaman, kita akhirnya nggak berkembang, padahal dunia sekitar kita udah kayak punya teknologi baru, teman-teman punya achievement baru gitu. Jadi jujur penting banget, kayak misal kita kayak dari pengalaman aku sendiri, dulu aku tuh ini kak, apa introvert gitu loh kak. Jadi kayak aku tuh setelah kuliah bener-bener pengen pulang aja, gak mau interaksi sama orang lain gitu. Kayak menurutku capek dan kayak draining my energy banget gitu. Tapi setelah aku pikir lagi, kalau gitu ternyata aku kayak kurang pergaulan gitu kak. Jadi ya udah aku mikir, coba deh keluar dari my comfort zone gitu. Daripada aku di rumah aja, mending aku kayak ikutin acara. Nah dari situ aku ikutin acara-acara di FIB gitu. Kayak ngikutin workshopnya, kayak seminar dari yang diadain dosen gitu. Nah ternyata setelah aku ikut itu, ternyata aku ngerasain diri aku tuh lebih enjoy, dan ngerasa lebih kayak aku tuh punya hidup yang meaningful gitu. Kalau aku bisa dapat perspektif atau pendapat baru dari orang lain gitu, jadi kayak aku benar-benar enjoy bisa interaksi sama orang lain, bahkan sama dosen juga, bertukar pendapat, bertukar kayak diskusi-diskusi about something new gitu. Jadi kayak kalau kita keluar zona nyaman, gak selamanya buruk kok. Asal kita tuh ya udah nyoba dan lihat apakah kamu tuh setelah keluar dari situ apakah kamu berkembang atau enggak, kayak gitu.
0: Oke, jadi ada bentuk kesadaran diri ya teman-teman ya, karena selama ini kok hidupku gini-gini aja. Terus mungkin ada hal yang men-trigger seperti halnya melihat perkembangan teman. Jadi mungkin perkembangan teman itu tidak selalu menjadi hal yang buruk ya teman-teman ya. Tapi itu bisa menjadi memotivasi kita untuk bisa lebih bergerak lagi. Mungkin yang sebelumnya masih gak mau keluar dari comfort zone-nya, akhirnya dengan seperti itu teman-teman bisa tergerak dan bisa memberikan dampak yang positif untuk diri sendiri gitu ya. Nah teman-teman pernah gak sih kalian ini berada di suatu yang awalnya mungkin terasa sulit ya, tapi justru membuat kalian tuh bisa menemukan kemampuan baru dalam diri kalian sendiri? Boleh diceritain mungkin?
2: Oke, mungkin aku dulu ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, pas perkenalan, kalau kita tuh baru masuk ISEC tuh kita langsung dikasih role sebagai team leader gitu. Dimana aku sendiri awalnya tuh gak expect ya, karena aku maunya memulai sebagai member dulu. Dan karena kita dipercaya sebagai team leader, jadi kita tuh harus punya kesadaran diri buat take inisiatif ke member kita kayak gitu. Dan itu di awal tuh menurut aku banyak banget tantangannya, karena kita tuh harus gak hanya mengatur diri kita sendiri, tapi kita harus mengatur member kita. Dan pastinya ya, karena ini salah satu first time kita di ISEC juga, itu pastinya banyak banget masalah yang kita hadapi. Dan dari masalah itu bakalan dapet semacam evaluasi diri dan juga evaluasi tim juga pastinya. Buat kedepannya itu kita perlu nyiapin strategi, kayak misalkan backup plan kayak gitu, atau gimana caranya nih mengatasi masalah yang bukan masalah job desk-nya nih, tapi masalah dari membernya. Kayak misalkan ada masalah pribadi nih, pastinya kita nggak hanya mengedepankan target kita, tapi kita juga harus menerapkan empati satu sama lain kayak gitu kak. Dan gimana caranya dari role yang kita coba itu, tantangan yang kita hadapi itu, kita tuh bisa ngerasain kalau capek yang kita keluarkan itu worth it dari pengalaman yang juga kita dapatkan seiring berjalannya waktu kayak gitu.
0: Oke, jadi memang seperti itu ya. Kalau Jesus.
1: Oke, kalau aku juga pengalaman dari ISEC sendiri, kemarin kan collaboration sama On The Map gitu. Jadi kita ngelakuin volunteeran sama exchange partisipan, dan juga aku nemenin partisipanku itu volunteeran gitu. Awalnya terasa sulit banget, karena kayak mau gak mau nih, karena kita ketemu tiap hari, kayak karena kan projectnya 6 minggu, jadi pasti ketemu tiap hari dan harus ngobrol dong. Gak mungkin si exchange partisipannya nih, which is bulenya tuh diabaikan gitu. Nah itu sulit banget kak, karena aku mikir kayak apakah Inggris aku good enough gitu untuk mereka gitu. Takutnya mereka salah menginterpretasikan apa yang aku maksud gitu. Terus karena kebanyakan mikir, aku jadinya selalu nge-over kayak, yaudah partisipan aku aja yang ngomong gitu. Tapi gak selalu bisa gitu, karena di beberapa titik ternyata aku yang perlu ngomong gitu. Jadi ya udah aku nyoba ngobrol sama mereka. Nah ternyata setelah aku ngobrol sama mereka, mereka tuh juga lagi sama-sama belajar bahasa Inggris kak. Jadi kayak gak usah takut duluan. Jadi kayak yang awalnya sulit tuh ternyata gak sesulit yang aku pikir gitu. Karena dari perspektif orang lain juga mereka lagi belajar dan kita lagi belajar, dan kita lagi sama-sama belajar, dan gak apa-apa banget kalau kita tuh buat salah gitu. Karena mereka juga paham dan kita juga paham mereka, kayak gitu.
0: Oke, jadi itu something yang bisa ngebuat kalian tuh, oh yang ternyata selama ini kita takutkan itu kamu tidak merasa sendirian di situ ya.
1: Bener,
0: juga
1: bener
0: mungkin
1: banget.
0: Itu bisa jadi strugglingnya orang lain juga.
1: Benar, kita nggak sendiri.
0: Kita nggak sendiri. Jadi mungkin ketakutan-ketakutan yang selama ini menjadi kekhawatiran kita, kayak merasa terpuruk gitu ya, terpojokan, tapi ternyata itu malah bukan kamu aja kok yang merasakan hal tersebut. Banyak orang juga mungkin ada pernah di posisi kamu seperti itu. Nah, menurut kalian nih teman-teman, apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar sebagai mahasiswa di saat ingin mengembangkan potensi dirinya di tengah kesibukan kuliahnya, terus juga ditambah dengan kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira tantangan terbesarnya?
2: Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, mungkin tantangannya itu dari gimana cara kita ngatur waktu sama energi juga pastinya. Karena kita di sini kan kuliah gitu ya, pasti kita prioritasnya ya untuk mengembangkan akademik kita. Tapi nggak menutup kemungkinan pasti kita punya keinginan buat mengembangkan diri di luar akademik kita, kayak gitu, misalkan skill kita, kayak gitu. Dan itu pastinya kita butuh yang namanya opportunity cost. Kayak misalkan nih, kita mau mengembangkan diri lewat mungkin mengikuti beberapa kegiatan positif. Dan mungkin kalau dari aku ya, salah satunya yaitu dengan join organisasi ISEC, kayak gitu. Pasti ada opportunity cost yang harus kita bayarkan. Misalkan nih, harusnya nih aku weekend bisa tidur lebih lama, atau aku bisa belajar lebih lama buat materi perkuliahan, tapi aku harus ngasih waktu buat ISEC, kayak gitu. Dan itu gimana caranya manajemen time-nya aku tuh dilatih di situ, dan gimana aku juga ngatur energi supaya nggak burn out atau nggak hektik. Karena misalkan kita lagi burn out, kita juga harus pintar-pintar mengatasi itu. Karena balik lagi, karena kita udah berani ngambil opportunity kayak gitu, jadi kita tuh harus bisa mengatasi itu. Karena balik lagi, perkuliahan sama organisasi kita itu nggak menunggu kita siap lagi, tapi kita yang harus mengatur itu semua.
0: Kalau
1: aku setuju banget sama Fida, di time management itu kita harus benar-benar apa ya, berusaha yang terbaik gitu untuk membagi itu gitu, karena tantangan yang sulit banget. Tapi menurut aku, selain time management dan set priority mana yang duluan gitu, kita juga harus tahu kapasitas diri kita dan juga bisa ngelawan diri kita gitu. Karena di tengah-tengah kita berkembang, biasanya kita tuh mikir dan ke-pressure gitu kalau lihat achievement orang juga. Kayak kita harus bisa ngelakuin semua hal dalam satu waktu gitu, biar berkembang kita tuh cepet gitu. Padahal namanya berkembang, proses orang kan beda-beda, ada yang lambat, ada yang cepet gitu. Jadi kayak kita harus kenal kapasitas diri kita. Kita tuh bisa nyoba hal yang menurut kita, dan kita bisa bedain gitu, mana yang emang mau kita achieve, atau mana yang aku cuma pengen ikut-ikutan karena temanku ikut, kayak gitu. Jadi kita harus bisa bedain mana yang pengen kita kembangkan lebih lanjut gitu. Dan dari potensi itu kita bisa memilah nih, kalau setelah ikut program atau pengalaman experience baru atau bootcamp, workshop gitu, kita bisa pilah kayak, oh ternyata aku lebih tertarik nih misal di graphic design gitu, daripada di public speaking gitu. Ya udah, setelah kita pilah, kita bisa ikutin bootcamp selanjutnya tuh graphic design gitu. Jadi kita nggak ngeluarin energi dengan dan waktu kita tuh untuk hal yang sia-sia gitu, gara-gara ikut-ikutan temen, kayak gitu kak.
0: Jadi time management tuh menjadi hal yang tantangan terbesar kalian ya, karena menyeimbangkan. Analogi zaman sekarang mah harusnya work life balance emang ya, jadi prioritas utamanya ya, walaupun bagaimanapun kesibukannya, tapi juga harus mengatur dan juga menyeimbangkan. Terus selain kemampuan akademik teman-teman, kemampuan atau pengalaman apa yang menurut kalian itu penting dimiliki mahasiswa untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi dunia setelah perkuliahan ini?
1: Mungkin dari aku, kalau aku tuh yang paling penting dari pengalaman aku tuh adaptasi sih kak. Karena kalau kita lulus kuliah, pasti situasinya kan berbeda ya, kayak lingkungan kita juga berbeda, sikon tuh berbeda, bahkan tugas-tugas kita berbeda gitu. Jadi kita harus bisa nyimbangin, kayak kita tuh learning by doing, dan juga adaptabilitas kita terhadap hal-hal baru gitu. Karena ya sebagai manusia kita nggak selamanya tuh siap gitu untuk di semua sikon atau situasi. Jadi kemampuan adaptasi itu menurutku penting banget dibawa setelah lulus dan bisa kita nurture atau kayak kita pelajarin gitu selama sebelum lulus ini. Kita bisa belajar kayak join organisasi, join UKM ataupun join-join kerohanian kayak gitu. Kita bisa kayak diri kita itu kayak ya udah kita ngembangin diri kita gitu.
0: Oke. Udah itu ya.
1: Udah sih menurut aku gitu.
0: Oke, kalau Fida?
2: Oke, kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya penting juga buat kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Karena pastinya ya buat menunjang karir kita, kita tuh perlu tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan gimana cara kita mengubah kekurangan kita itu menjadi kesempatan di masa depan kayak gitu. Dan dari situ kita juga bisa bertambah untuk meluaskan kayak gimana sih caranya kita berkembang saat kuliah supaya nanti kemampuan itu bisa kita miliki saat kita udah siap menghadapi dunia kerja kayak gitu. Dan kita juga bisa menantang diri kita sendiri buat lebih berani dan memahami diri kita sendiri. Terus kemampuan mengenali diri ini cukup penting ya buat kita semua, karena pastinya saat interview nih mau kerja atau bahkan sekarang ya contohnya kita mau join organisasi atau mau ikut suatu acara gitu atau beasiswa deh, pastinya di interview itu yang paling banyak muncul pertanyaannya itu tentang diri kita dan itu kayak lucu banget kalau misalkan kita nggak bisa jawab hal itu.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi memang harus tahu diri juga ya, tahu diri dalam hal yang positif ya teman berdua ya, mengetahui sebagaimana kekurangan dan kelebihan kita itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, okay. Terus teman-teman, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kalian terhadap proses pengembangan diri ini? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi. Sisi yang terakhir masih akan menemani kamu teman-teman. Jadi so stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 5 FM per 2 RRJ, berteman terbaik. Kamu masih bareng Deni di sini dan juga Vida dan Elgis yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Dan kita udah masuk di sesi yang terakhir, mepet banget waktunya teman-teman berdua ya. Baiklah, malam hari kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang tadi belum terjawab oleh teman-teman, yaitu tentang seberapa besar pengaruh lingkungan dan orang-orang di sekitar kalian terhadap proses pengembangan diri.
1: Oke, menurut aku pengaruh lingkungan terhadap kita atau orang di sekitar kita tuh jujur besar banget dan penting banget. Karena kalau kita gak berinteraksi atau komunikasi sama orang lain, kita gak bisa ngelihat diri kita tuh seperti apa kayak gitu. Dan dengan kita berinteraksi, kita akhirnya bisa tahu gitu, oh ternyata aku orang yang seperti ini ya, kayak gitu. Kayak salah satu pengalaman aku waktu aku mau join National Dance Competition itu, aku tuh sebenarnya sempat ragu kan, karena menurutku teknik tarikku tuh masih gak sebagus itu, gak se-expert itu gitu untuk join. Sedangkan orang-orang di bidang itu kayak pada join di situ, jadi kayaknya bakal jomplang banget gitu. Tapi kayak keluarga aku, mama, papa, adik dan kakak, terus kayak teman-teman tari aku, teman-teman sekolahku, teman-teman kuliahku, jadi kayak gak apa-apa El, dicoba aja gitu. Pasti bisa kok, menang kalah itu wajar. Jadi gak apa-apa, kamu coba aja dulu, siapa tahu rezeki di situ gitu. Ya udah, akhirnya setelah aku pertimbangin lebih lanjut, aku ya udah deh mau nyoba gitu. Dan nyoba ternyata bisa gitu. Jadi kayak keren juga gitu, kayak pengaruh orang-orang nih jadi ngasih afirmasi positif gitu buat aku. Jadi kayak waktu tampil ngelihat mereka kayak bersorak-sorak tuh kayak
0: ada aku semangat sendiri gitu ya.
1: Aku mau jadi tampilin yang terbaik gitu. Akhirnya ya udah, aku akhirnya nunjukin performaku yang terbaik di performance itu, dan akhirnya bisa lebih percaya diri, lebih berani tampil kayak gitu. Okay. Jujur penting banget.
0: Jadi emang benar-benar pengaruh orang di sekitar tuh sangat sangat memiliki efek yang besar banget ya teman-teman ya. Dukungan mereka, doa mereka dan sebagainya. Asalkan kalian dikelilingi dengan lingkungan yang suportif ya,
1: iya,
0: dan positif ya teman-teman ya. Berarti PR-nya adalah kalau misalkan kamu ada di lingkungan yang mungkin tidak suportif, ambil jarak aja deh gitu ya. Terus teman-teman, kalau ada mahasiswa yang ngerasa masih belum mengetahui potensi dirinya atau bingung harus mulai berkembang dari mana dulu nih, karena ini kayaknya jadi problem mahasiswa juga nih, masih nggak tahu jati dirinya arahnya kemana, langkah kecil apa yang menurut kalian ini bisa dilakukan?
2: Oke, kalau dari aku ya, mungkin langkah kecilnya itu dari rasa tertarik kita sendiri sama keberanian kita. Kalau masalah kegiatan itu banyak banget yang bisa kita ikuti, kayak kita scrolling dikit aja kayak di Instagram itu banyak banget kayak info lomba, volunteer dan lain sebagainya.
0: Betul, setuju.
2: Jadi kayak yang penting banget itu adalah keberanian dan rasa tertarik dari kita sendiri. Dan dari situ kalau kita udah memulai, kita bakalan nemuin hal-hal baru yang pastinya di luar dari yang kita pikirkan. Mungkin bakal ada problem atau semacamnya, tapi nanti kita bakal berkembang. Dan salah satunya nih produk ISEC yang saat ini lagi running itu adalah ISEC Future Leaders, dan di situ kegiatannya itu adalah pelatihan buat generasi muda, di mana di situ berfokus pada leadership, dan di situ bakal ada coachnya juga. Jadi para peserta itu bakalan dapat kesempatan yang sama buat sharing-sharing, dan juga mereka bisa seru-seruan bareng karena di sesinya itu kita selama 2 bulan dan di weekend pastinya gak ganggu kuliah juga. Dan di situ juga gongnya itu adalah bakal ada bule, dan jadi bisa ngerasain cross cultural gitu. Nah, dari itu kita bisa ambil opportunity itu, dan juga banyak banget opportunity lain pastinya yang bisa ditemuin.
0: Oke, kan kalian sendiri ini punya pengalaman di ESEC juga nih, ya kan? Apa yang awalnya ngebuat kalian tertarik untuk bergabung, dan setelah menjalaninya, pengalaman apa yang paling berkesan buat kamu?
1: Oke, kalau dari aku sih seperti yang Virut mention sebelumnya, itu ketertarikan dari diri kita sendiri gitu. Karena selama aku SMA kan gak pernah join organisasi apapun gitu. Jadi waktu kuliah aku tertarik kayak pengen ngerasain gimana sih rasanya join organisasi gitu. Nah, waktu kita disuruh muter-muter Universitas Jember tuh, dan di situ kan ada kakak-kakak yang share flyer opportunity organisasi mereka gitu. Terus aku warna favorit kan biru ya. Nah, kayak tiba-tiba ada biru nih, apa nih kok biru
0: ada
1: bagus,
0: ketertarikan gitu. Dari warna ya, ternyata ya.
1: Terus kayak flyernya gambarnya tuh lucu-lucu gitu loh, Kak. Jadi kayak eye-catching banget. Ya udah aku kepoin. Terus sama kakaknya disuruh scan booklet. Nah, sampai rumah aku tuh scroll-scroll terus baca, ternyata Ya ini organisasi ISEC ya, yang warna biru gitu. Terus kayak ternyata di dalam situ kayak lebih ke development, kayak self development, leadership kayak gitu, dan juga cross cultural, di mana kita bisa dapetin kesempatan buat bertukar budaya sama exchange partisipan gitu, bule dan juga dari orang lokal kayak gitu. Ya udah aku makin tertarik. Aku kan juga jurusan bahasa sastra Inggris, jadi kayak klop banget karena aku pengen dapetin kayak join organisasi itu di mana aku dapetin bisa ngomong sama orang dari negara yang berbeda untuk nge-improve bahasa Inggris aku gitu. Dan juga aku dapetin benefit dari organisasi itu sendiri gitu. Ya udah aku join. Nah, ternyata pas jadi ISECers jujur banyak berkesannya karena kayak welcome banget, orang-orangnya tuh baik banget. Juga kayak organisasi itu disiplin, terstruktur gitu. Bahkan setiap member itu punya seatnya masing-masing untuk nge-tracking perkembangan mereka gitu. Kayak kita tuh punya seat sendiri di mana kita tuh bisa tahu gitu apakah kita dari quarter 1 tuh berkembang atau enggak gitu. Dan semisal enggak berkembang, kita tuh ada kayak evaluation space gitu. Atau enggak kayak klinik gitulah, klinik kenapa kita nggak berkembang, apa sih yang sulit, apa sih yang dirasakan gitu. Nah, dari eval itu kita bisa apa ya, do better gitu in the next quarter gitu. Jadi kayak benar-benar di tracking progres kita berkembang tuh kayak gimana gitu. Dan jujur itu berkesan banget. Di lingkungan ISEC juga kayak pada welcome gitu. Kita selalu di encourage untuk nyobain opportunity-opportunity baru gitu. Jadi kayak kita jadi lebih berani dan do it scared gitu.
0: Oke, itu ya pengalaman yang sangat berharga ya. Nah, selama berada di ISEC nih teman-teman, pengalaman atau kegiatan apa yang menurut kalian tuh paling ngebantu banget buat kamu bisa keluar dari comfort zone kamu, terus bisa nemuin potensi yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu sadari?
2: Okay, mungkin dari aku ya itu bisa kita ikut kayak kepanitiaan gitu sih kak. Karena role aku sendiri kan di sini kayak megang finance sama coach gitu. Jadi aku nyoba beberapa kepanitiaan yang di luar itu. Jadi aku bisa tahu nih, misalkan aku pegang program nih. Jadi kayak oh ternyata program kayak gini ya. Dan di situ banyak hal baru yang bisa aku kembangin. Yang sebelumnya aku cuma taunya finance. Jadi aku bisa tahu gimana sih cara reach out speaker dan juga agenda buat acaranya supaya berjalan lancar dan semacamnya. Terus juga aku pernah jadi logistik sama Elgis juga waktu itu kebetulan. Jadi kita kayak bisa kenal nih sama bapak-bapak yang ngurus venue di setiap fakultas kayak gitu. Itu sih kalau dari aku.
0: Okay, itu ya. Jadi kayak mengenal banyak orang, menambah networking juga ya. Networking tidak selalu dengan orang-orang yang hebat besar ya teman-teman berdua ya. Dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya kita tidak kenali, tapi ternyata ada benefitnya mengenal orang tersebut, itu juga salah satu keuntungan tersendiri ya. Nah, ini teman-teman, karena ini waktunya udah mepet banget malam hari ini, mungkin aku mau bertanya dari berbagai pengalaman yang udah kamu dapetin di ISEC nih teman-teman. Menurut kamu seperti apa ruang atau pengalaman yang paling dibutuhkan atau relatable lah bagi mahasiswa untuk mengembangkan leadership, membangun koneksi, dan juga terus bertumbuh?
1: Oke, okay, kalau menurut aku mahasiswa itu sebenarnya butuh ruang di mana kita tuh punya kesempatan nyobain banyak hal gitu dalam satu ruang itu. Dan pas nyoba itu kita tuh gak di pressure dan gak di judging gitu loh kak. Jadi kayak gak apa-apa kok make mistake gitu, dan kita bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Karena kadang kita gak tahu kemampuan kita sendiri sebelum kita tuh benar-benar dikasih kesempatan buat nyoba gitu, daripada di judging dari awal gitu. Mungkin salah satu contohnya kayak yang lagi buka juga ISEC Future Leaders seperti yang dimention Fida tadi. Itu kan nawarin kayak banyak hal ya dalam satu ruang itu, kayak pelatihan ada kayak leadershipnya, ada cross culturalnya, terus ada kayak empatinya. Dan di satu ruang itu kita tuh bisa belajar banyak hal, dan itu sebenarnya yang dibutuhin mahasiswa, di mana kita tuh selalu di encourage dan nggak apa-apa banget untuk berbuat salah gitu.
2: Okay, mungkin aku nambahin dikit aja ya. Tadi kan Elgis sempat mention kalau butuh kesempatan nih atau ruang buat berkembang. Dan menurut aku penting juga kita juga buat ngembangin keberanian. Jadi kalau kita udah berani memulai, kesempatan ada dan itu ketemu titik tengah, bakalan ngebuat kita bisa menggabungkan kedua itu jadi kesempatan buat mengembangkan diri gitu.
0: Okay, itu saja teman-teman.
1: Yep, itu aja sih.
0: Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah berbagi pengalaman, informasi dan juga motivasi kepada teman berdua yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk mengembangkan dirinya. Semoga dengan motivasi yang kalian berikan pada malam hari ini bisa memotivasi teman berdua yang lainnya yang sekarang mungkin lagi struggling dengan kehidupannya masing-masing. Percaya deh teman berdua ya, kalau kamu berani untuk mencoba, di situ kamu akan menemukan dirimu yang baru dan kamu di situ akan berkembang. Jadi kalau berkembang itu tidak tiba-tiba melejit pesat berkembang, tidak, tapi diawali dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu dan berani mencoba hal-hal yang baru yang mungkin selama ini tidak pernah kamu duga-duga. Siapa tahu dari hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, di situ ada potensi yang memang tepat untuk kamu bisa lebih berkembang pesat lagi. So sekali lagi thank you banget untuk Vida dan juga Elgis malam hari ini, teman-teman dari ESEK yang sudah ada di studio Perdua RRI Jember. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana, karena malam hari ini Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 barengan aku Triga Denny. So keep stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kali ini Denny mau ngetin dulu deh, sebelum saat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Di cerita penutup hari ini, apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Kirim aja di 081 55 9 70 89 50.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia dan dimakamkan oleh warga setempat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah saya ini bacain gabungan dari kita memperdua yang udah masuk dari berbagai interaksi satu persatu ya teman perdua. Apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Ada dari Bagas. Pelajaran yang paling aku rasakan adalah gak semua rencana harus berjalan sesuai keinginan kita. Ada hal yang gagal atau tertunda, tapi ternyata dari situ kita bisa menemukan jalan yang berbeda. Sekarang kalau sesuatu gak sesuai rencana, aku berusaha gak langsung menganggapnya sebagai kegagalan gitu. Ada juga dari Nanda di Ambulu, teman berdua. Aku belajar bahwa menjaga hubungan itu membutuhkan usaha dari dua arah ya. Iya. Ya masa satu arah doang. Ujungnya nanti kalau cinta bertepuk sebelah tangan aja gak ada suaranya, teman berdua ya. Ya kan? Gak semua hubungan itu bisa dipertahankan sendirian. Kadang kita harus menerima kalau ada orang yang datang hanya untuk menemani sebagai sebagian perjalanan hidup kita. Ada Rizky. Dulu aku mengira semakin dewasa berarti harus selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata gak begitu. Ada kalanya kita bingung, ragu, bahkan harus mulai lagi dari awal. Dan ternyata itu normal. Yang penting tetap mau belajar. Ada juga Putri. Aku belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat atau gak peduli dengan orang lain. Ada kalanya kita memang harus punya batasan supaya gak terus memaksakan diri. Sekarang aku mulai belajar menghargai kebutuhan diri sendiri juga. Tuh. Tapi ini susah loh teman berdua, susah banget. Kalau kita emang terlahir menjadi people pleaser ya, semua kayak diiyain aja walaupun sebenarnya dirinya sedang tertatih-tatih. Ada Arga, semakin dewasa aku sadar bahwa uang memang penting. Memang ya. Tapi waktu dan kesehatan juga gak kalah berharga. Betul. Kita boleh mengejar pekerjaan dan target, tapi jangan sampai lupa menikmati hidup. Karena ada hal-hal yang ketika sudah lewat gak bisa dibeli kembali. Setuju. Punya banyak uang, tapi percuma, gak bisa menikmatinya. Jadi kerja oke, nikmati uang juga oke. Kerja keras oke, foya-foya. Jelas, dipikir lagi deh.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin. Napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

jaga malam, jangan galau malam-malam.

Mampol dulu udah gak kerasa banget ya. Udah jam 10.56 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya Dini harus pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah dengerin Jaga Malam edisi 21 September 2026. Sesaat lagi teman berdua akan ditemani waktu tidurnya dengan lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti di Just Music. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89.5 FM Berdua Air Chamber, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyaksikan kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah program Badua RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Rabu 22 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman berdua, selamat pagi untuk kalian semuanya teman berdua di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi hari Rabu 22 September 2026, barengan aku Edwin Ramadan, dan aku udah siap untuk menemani kamu semuanya dengan beberapa rangkaian program acara di pagi hari ini. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita juga ada program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dan aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik di pagi hari ini teman Pro 2. Dan juga pastinya ditemani dengan lagu-lagu yang enak untuk menemani aktivitas kita di pagi hari ini dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di jam 9 nanti teman berdua kita bakal masuk ke Spada untuk segmen Insight ya. Inspirasi pagi terupdate. Kamu bisa gabungan di jam 9 sampai dengan jam 10 teman berdua. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik ya. Dari Ustadz Fathahila Ali, jagalah auratmu teman berdua. Dan tentunya itu tadi untuk rangkaian program acara di pagi hari ini barengan aku Edwin Ramadan. So have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman bro dua, yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Sebuah fenomena yang menyedihkan kita sering lihat setiap hari. Padahal fenomena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang sekarang melihat seakan-akan tidak peduli, bahkan tidak acuh lagi dengan hal ini, dan menganggapnya sudah suatu hal yang biasa. Betapa banyak wanita yang menyingkap auratnya, menaikkan pakaiannya, dan tidak merasa malu sedikit pun dengan semua itu. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa perintah menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib hukumnya. Menjadi dosa besar ketika ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang langsung memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Coba deh dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita kaum muslimin, ayyudnin 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dhain, yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yu'dhain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan. Wahai saudariku muslimah, siapa yang mengatakan firman ini? Siapa yang mengatakan hal ini? Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mana hal ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Tapi kenapa sekarang kita lebih sering meremehkan hal ini? Apa sulitnya bagi kita untuk menutup aurat kita? Apa yang mencegah diri kita untuk menutup keindahan tubuh kita di depan orang-orang yang bukan mahram untuk kita? Apa kita akan merugi dengan kita tidak menampakkan aurat kita di depan orang lain? Atau kita takut untuk dikucilkan oleh orang-orang? Atau kita takut dihina, direndahkan oleh manusia dengan kita menutup aurat kita? Demi Allah, wahai saudariku, ketika kamu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kamu tidak akan hina dengan celaan manusia. Ingat bahwa celaan manusia itu tidak berarti untuk kita. Apa yang mencegahmu dari kamu menjaga kemuliaan dirimu? Dari kamu mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta? Dari kamu terhindar dari panas dan menyeramkannya api neraka? Saudariku, jangan pernah kamu merasa ketika kamu menjelukkan hijabmu ke seluruh tubuhmu, kamu akan menjadi jelek atau hina. Apakah salah manusia? Apalah jalan manusia ketika Sang Pencipta sudah memuji kita? Apalah hinaan mereka dan murka mereka apabila Sang Pencipta, Sang Pemilik langit dan bumi sudah ridho dengan apa yang kita lakukan? Bukankah kamu mengklaim kalau kamu ini beriman? Kamu seorang muslim. Kenapa begitu sulit bagimu untuk menutup aurat yang itu bertujuan menjaga kemuliaanmu? Agar kamu tidak diganggu, tidak dilihat atau dibayang-bayangin oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Saudariku, tahu gak kamu bagaimana dulu para sahabat perempuan ketika ayat ini turun? Ketika ayat tentang perintah menjulurkan hijab atau wajibnya hijab itu turun, apa yang mereka lakukan, tahu gak? Ummu Salamah menceritakan bahwasanya ketika ayat ini turun, para wanita mulai detik itu keluar dari rumah mereka seakan-akan di kepala mereka itu ada gagak. Dan mereka memakai pakaian yang hitam semuanya.
1: mereka langsung mengamalkan ayat ini. Iya, mereka adalah wanita-wanita yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslimah adalah mencontoh mereka. Agar kita bisa menjadi seperti mereka, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung laksanakan tanpa pikir panjang. Mereka tidak peduli dengan cibiran dan hinaan orang kepada mereka. Selama ini adalah perintah sang pencipta dan utusannya, mereka akan lakukan. Dan tidak ada keberatan di hati mereka untuk melakukan hal ini. Mereka kokoh hati mereka, keimanan mereka kuat, tertancam kuat di hati mereka, sehingga mereka tidak takut sedikit pun untuk menjalankan hal ini. Saudariku, apakah kamu lebih mengedepankan kehinaan diri daripada kemuliaan jiwa? Apa kamu masih terbawa dengan sebuah sudut pandang yang sesat, jilbabi dulu hatimu baru tubuhmu? Ini sebuah pandangan yang sangat sesat. Saudariku, menutup diri kita atau menjilbabi hati kita itu dengan menjilbabi tubuh kita dahulu dari menyingkap aurat, bukan sebaliknya. Hatimu tidak akan terjaga kalau luarnya tidak dilindungi. Teman Pro 2, ada hadis yang cukup kita takut untuk menyikap aurat kita sebagai seorang muslimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Salah satunya beliau menyebutkan, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'amthali aslimatil bukhtil ma'ilah. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka enggan dengan kebenaran, justru mereka malah mengajak orang-orang untuk berjalan di atas kesesatan. Kepala mereka itu seperti punuk onta yang miring. La yadkhulunal jannah wa la yajiduna riha. Mereka enggak akan masuk surga dan mereka tidak akan mendapati wanginya surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu bisa kita cium dari jarak demikian dan demikian. Ini sebuah ancaman yang besar, wahai saudariku. Ancaman kamu tidak bisa masuk surga dengan sebab kamu tidak mau menutup aurat kamu. Apalah kehidupan dunia ini? Kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Terus kamu mau mengorbankan kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kamu lebih mengedepankan hawa nafsu kamu daripada perintah sang pencipta. Yang padahal perintahnya ini, itu untuk kembali kebaikan yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan kami coba kasih solusi. Kalau kamu mau istiqomah dengan hijab dan menutup aurat, carilah circle yang isinya orang-orang saleh. Itu orang-orang yang akan mengingatkan kamu dengan surga dan neraka. Yang akan menegur kamu ketika kamu terjerumus dalam kemaksiatan. Yang akan mengingatkan kamu tentang pedihnya siksaan Allah. Dan yang akan selalu mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Coba carilah circle seperti ini. Circle di mana para wanitanya adalah orang-orang yang menutup tubuh mereka. Orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berkumpul dengan tujuan karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi motivator bagi kita agar kita bisa lebih istiqomah di dalam menjalankan perintah menutup aurat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani ijtama'a 'alaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Dua golongan ini, yang pertama adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan ketakwaan. Dia tumbuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya adalah menutup aurat. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, mereka berkumpul karena Allah. Mereka bersama, berjalan bersama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal pergi yang satu karena mereka yakin bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah cari circle orang-orang yang dapat membantu kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan circle orang-orang yang makin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekitar kita sekarang. Betapa banyak teman-teman kita yang sekarang tidak pernah acuh dengan urusan agamanya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan salatnya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan menjaga auratnya. Berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang ditancapkan paku di kepalanya yang panas dari api neraka itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan orang yang bukan mahram buat dia. Betapa banyak kita dapati perzinahan. Betapa banyak kita dapati. Betapa banyak kita dapati sebuah pergaulan yang sangat merusak. Mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Ya memang betul, terkadang kita melihat itu hal yang biasa, karena itu memang berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan justru itu menjadi sebuah masalah. Ketika kita sudah menganggap sebuah kemungkaran, sebuah dosa itu hal yang biasa, itulah sebuah dosa, dan itulah sebuah kesalahan. Para ulama pernah mengatakan, ketika kamu melakukan sebuah kemaksiatan,

setan nanti Allah ampuni. Betul, Allah akan ampuni. Itu kalau memang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai pemuda, ini sering sekali kita mentaswif atau menanti nanti atau mengakhirkan taubat kita. Menganggap bahwa saya nanti kita ketika tua juga akan taubat. Gak ada cerita kayak gitu. Semuanya di awal, dari pertama sampai dengan akhir. Kalau dari awal kamu istiqomah, maka sampai akhir pun kamu insya Allah istiqomah. Tapi kamu kalau dari awal sudah tidak ada yang namanya istiqomah, kemudian kamu berharap istiqomah di akhir, ini gimana ceritanya? Maka saudariku, cobalah cari teman-teman yang mereka akan menggandengmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan mengajak kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Yang mereka akan memelukmu ketika kamu mendapati musibah. Bukan teman-teman yang akan meninggalkan kamu ketika mereka sudah selesai dari kebutuhan kamu. Bukan teman-teman yang mereka datang kepadamu hanya tujuan untuk berhutang kepadamu. Atau teman-teman yang bertujuan datang kepadamu hanya untuk meminta soal ujian. Atau teman-teman yang datang kepadamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Jangan. Carilah teman-teman yang akan menemani kamu sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Pada hari kiamat kelak, sahabat satu sama lain itu akan saling memusuhi satu sama lain. Illal muttaqin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Di hari kiamat kelak, nanti ada orang yang mengatakan, "Ya duhai, celakanya aku. Andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulana ini teman atau teman dekat untuk aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani." Dia telah membuat aku sesat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika zikir itu, ketika perintah atau ketika pengingat itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu seorang pengkhianat. Jadi teman-teman, para dua sekalian, carilah circle-circle yang memang akan membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman para dua, ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah antara dua saudari perempuan, yang mana kakaknya ini adalah seorang perempuan yang Allah takdirkan dia ini lumpuh dan memiliki penyakit, sedangkan adiknya adalah wanita yang sehat. Kakaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia sudah divonis bahwa kehidupan dia tidak lama lagi. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia sholat. Sedangkan adiknya kebalikannya. Adiknya merasa kehidupannya masih lama. Dia gak pernah sholat. Dia tidak pernah baca Quran. Dia tidak menghiraukan sedikit pun tentang permasalahan kehidupan akhirat dia. Sampai suatu ketika, adiknya ini melihat kakaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak senantiasa menasihati dia tentang menutup aurat, tentang ingat dengan kehidupan akhir. Sampai pada suatu titik, Allah takdirkan kakaknya meninggal. Dan itu menjadi sebuah ujian yang berat bagi adiknya. Sekalipun adiknya tidak mau mendengar kakaknya, tapi dia begitu cinta kepada kakaknya. Dan ketika itulah, detik itulah dia berubah. Dia janji dia ingin berubah. Karena dia pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa nanti aja aku akan berubah. Akhirnya Allah takdirkan ia mendapat hidayah dengan kepergian kakaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah ketika Allah sudah ambil sebuah nikmat dari kita? Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi dari kita, jangan sampai hal itu terjadi. Dapatlah hidayah tanpa perlu kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir, teman pro dua sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nar." Aku pernah ditampakkan neraka kepadaku. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa."
Kemudian aku dapati bahwasannya kebanyakan penduduk

mereka adalah wanita. Ya, wanita adalah orang-orang paling banyak penduduk neraka. Dengan berbagai dosa-dosa yang ia lakukan, tapi demikian juga, wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika wanita sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga salatnya, dia puasa, dia zakat, kemudian dia menaati suaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Teman Pro 2, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2, Wamenkumdigi, peta jalan AI nasional dirancang 5 tahun. Informasi yang selanjutnya, kuliner kereta hadir di Loco Food Truck, manjakan penumpang di stasiun Tugu, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Kemenko PM perkuat perlindungan pengemudi ojek online tuli. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria menyebut peta jalan AI nasional dirancang untuk 5 tahun. Menurutnya jangka waktu tersebut memungkinkan kebijakan penyesuaian perkembangan teknologi dan munculnya risiko baru. Nezar menuturkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Dia mengatakan kemunculan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang. Bahkan perkembangan kemampuan AI tersebut dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat teman-teman.

Informasi yang selanjutnya, Loco Cafe by Kai Service menghadirkan Loco Food Truck guna memeriahkan gelaran KAI Mini Fair 2026. Kehadiran gerai kuliner berjalan ya tersebut dipusatkan di Stasiun Tugu Yogyakarta mulai tanggal 21 hingga 22 September 2026. Masyarakat dapat menikmati aneka hidangan kuliner praktis setelah berburu tiket perjalanan kereta api bertarif hemat. Fasilitas ini hadir dengan konsep kekinian guna memanjakan para calon penumpang yang berada di stasiun Tembang Pro 2. Manager Corporate Communication KAI Service Nyoman Suwardita mengatakan truk makanan tersebut sengaja ditempatkan tujuannya di tempat yang strategis. Ingin mengenalkan kembali program kuliner kereta Tembang Pro 2. Pengunjung dapat memesan menu nasi sei sapi, nasi ayam geprek, cuang enak, tekwan, serta bakso enak Tembang Pro 2. Pilihan minuman yang segar seperti Loco gula aren dan seduhan black coffee. Informasi yang terakhir Tembang Pro 2, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM memperkuat perlindungan dan juga keterampilan pengemudi ojek online tuli agar dapat bekerja secara aman dan mandiri. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diah Tri Kumolosari mengatakan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan membuka akses terhadap pekerjaan Tembang Pro 2. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan literasi keuangan, safety riding, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online tuli. Menurut dia, penguatan perlindungan sosial dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga telah menyediakan unit layanan disabilitas pada Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung proses rekrutmen yang inklusif serta penyediaan alat bantu kerja bagi penyandang disabilitas. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman bro, dua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadhan di pagi hari ini. Teman bro dua, apa kabar kalian semuanya? So, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semuanya teman bro dua. Dan aku berdoa semoga semuanya pada sehat selalu ya. Jadi kita bisa bersua teman bro dua ya, di udara maksudnya. Dan yang pasti kita udah ada di Spada. Selamat pagi teman pro 2, bikin pagi kamu makin seru dengan informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan teman pro 2. Dan juga kita dengerin lagu-lagu yang enak pastinya di pagi hari ini, karena lagu-lagu di pro 2 FM Radio Jember ini memang bukan lagu-lagu yang kaleng-kaleng. Lagunya semuanya lagu-lagu yang dipilih untuk dimasukkan ke playlist teman pro 2 ya. Jadi sudah dipastikan enak ya. Dan kita bisa menikmati pagi hari ini dengan lebih semangat lagi teman pro 2. Oke deh, kalau misalkan kalian pengen tahu informasinya, informasi apaan teman pro 2, yang pasti kita bakal memberikan informasi mengenai cuaca ya. Perakiran cuaca edisi hari ini, lalu lintas, info traffic Jember pagi ini. Lalu ada info mengenai sejarah di tanggal 22 September yang pernah terjadi dari tahun ke tahun teman pro 2. Dari banyak negara atau banyak ya dari banyak negara, dan pastinya teman pro 2 dengan informasi-informasi lain ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Kelihatannya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar

0: Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pertama teman berdua ya, ini ada informasi mengenai perakiran cuaca untuk edisi hari ini teman berdua. Hari Selasa ya, hari Selasa 22 September 2026 untuk daerah Tapal Kuda teman berdua. Jadi di daerah Lumajang dulu ya, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Dan ya, Lumajang, Jember, Banyuwangi teman berdua, ini diperkirakan cuacanya itu untuk hari ini berawan teman berdua ya. Rata-rata intensitas suhu kisaran 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Bondowoso dan juga Situbondo, ini udara kabur teman berdua dengan intensitas suhu kisaran 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tapi aku barusan aja cek di luar teman berdua ya, kayaknya di luar juga lagi ini sih, lagi cerah-cerahnya teman berdua. Wah, ini nggak tahu ya, entah ini apa namanya, paginya cerah, sorenya mendung gitu ya, atau paginya cerah siangnya berawan. Nah ini ya, kita selalu ini sih, selalu jaga-jaga aja teman berdua ya, siapa tahu ya, kalau misalkan berawan doang sih nggak masalah sih ya, tapi kalau misalkan pas langsung turun hujan, wah ini nih. Makanya kemana-mana mending ini sih, bawa apa namanya, bawa mantel teman berdua, bawa payung ya, pokoknya siapin aja deh di sepeda motor, di jok ya, siapin mantelnya. Kalau misalkan di mobil, siapin payungnya teman berdua. Ya itu tadi, jaga nih sih, ketika memang lagi turun hujan itu kan juga apa ya, sebuah barang yang bisa digunakan teman berdua, yang bermanfaat pastinya teman berdua ya. Oke deh, semangat sehat untuk kita semuanya teman berdua. Dan sesaat lagi Ewin bakalan share lagi untuk informasi-informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam Kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, Kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita bakalan mantau ya untuk kondisi lalu lintas Jember pagi ini seperti apa. Sekarang udah di menit 45 lepas dari pukul 6 teman Pro 2. Kita mulai ya. Kita mulai dari depan RRI dulu, depan kantor Radio Republik Indonesia. Kayaknya ini dari Jalan Legend Panjaitan yang mengarah ke Wirologi ya. Lalu di Jalan Legend Panjaitan yang mengarah ke Geladak Kembar teman Pro 2. Ini udah padat. Lalu di Jalan Perumahan Gunung Batu ini udah padat juga teman Pro 2, tetapi di Jalan Pajajaran masih aman-aman saja. Depan Samsat atau depan SMA 1 ini padat juga sampai di daerah ini lampu merah Geladak Kembar dari segala arah teman Pro 2 udah padat sekali. Lalu di daerah Jalan Trunojoyo dan juga Ahmad Yani ya, pertemuan antara Jalan Trunojoyo dan Ahmad Yani atau pertigaan di Pasar Kepatihan teman Pro 2 ini udah padat juga sampai di daerah mana nih, sampai di daerah Jalan Kahasidik teman Pro 2. Jalan Kahasidik ini juga padat ya, lampu merah Pasar Tanjung teman Pro 2 itu apa namanya udah padat juga. Lalu di Gajah Mada masih aman sejauh ini, PB Sudirman padat teman Pro 2. Mastrip, nah ini Mastrip, ini dari Mastrip yang di lampu merah Mastrip itu sampai di bundaran Mastrip ini, wow luar biasa ya. Lalu di bundaran DPR juga seperti itu teman Pro 2, pagi hari ini kayaknya padat-padatnya banget. Jadi kayaknya Jember Kota pagi ini udah mulai padat teman Pro 2. Untuk kalian semuanya yang apa namanya akan melakukan aktivitas atau berangkat sekolah, berangkat kerja, hati-hati di jalan ya.

0: Teman Pro 2, selama berabad-abad wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tahu rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman produk, kita lanjut lagi. Nah, seperti yang udah Ewin sampaikan tadi, bahwasanya aku gak cuman nge-share masalah cuaca atau perakhiran cuaca dan juga perakhiran lalu lintas pagi hari ini ya. Aku juga bakalan kasih tahu kamu sejarah-sejarah yang pernah terjadi di tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 September teman produk. Jadi tiap tanggal